0: Okey, semati lagu pergi baru kita. Ni tinggal lagu gawai kita masuk sensasi pun dengan lagu anu bahasa gawai. Kuana mengaban kita 6 minit pas pukul mahi berapa pagi. Kita maca komen-komen bila dengan kita ada pagi ti. Ni kalau kita mati nak mungkin adakah cerita-cerita di sebalik anu gawai kita ada berapa pagi ti. Okey, ni kalau kita mati nak, jadi kita sama-sama ngekau cerita gawai kita. Mungkin bila kita ada berupa kita ambil peluang ku kita sebab ada enam anu dengan anu ti kira anu ti enam rimah anu lah DJ. Betul, sebab anu ti muka kira lagi mungkin bila kita memuno pasar serian, pasar bau, pasar batu semeheng, pasar bila kucing, pasar siburan puno miri bala umok bala ani ku kita mati na kue-kue abrandu dengan nugawai. Ada lagi bila kita ada mungkin masih lagi kering-kering magau pakaian asal. Betul. Pakaian tradisional mungkin dah pengatur rami-rami gawai de kampung kuan kita ya.
1: Jadi dah ada barata ruah di mes barang kan ni pak igi barata ade panai naik cek panai naik kue arabis ke kue tradisional ya kue asal di mana kue jalan linda apa ke kue jalan
0: ami mana kue lepung.
1: Kue lepung. Agini nge kue na lina pa kada kiti sagon.
0: Ani kue sagon.
1: Amon apeh beras kana moko ana ni dah nanda sa ani dah santan ana bukan santan kena goreng di kuari. Ana gula apong, goreng de kaya brownish. Pan kada?
0: Kepuan.
1: Kena sagon.
0: Minan tepung ke minan beras
1: tepung beras.
0: Tepung beras.
1: Goreng-goreng kena nak ani dah.
0: Marameng limanta kah?
1: Nak kerisik kelapa goreng.
0: Okey. Kan. Pernah ku tu bekinya.
1: Kau nak apen puan ke dah?
0: Kai puan ani.
1: Apen just apa ada pedi bra pedi nak kau nak aman iria-riat. Si.
0: Jadi aku percaya eh bila kita ada masa etik na mungkin tengah guna kue lapung anten pas-pas guna kue cap ya kue bunga kan kita ya
1: sebab kue cap
0: ya kue cap ada guna kue sapit kuan kita jadi selain masa CN lagi
1: jadi Begede-begede nana di kedek pandai naik kelas tangan kedek agi barata dia ngabuh ada ni nang dah kelas tangan ka jadi ada meh ni so activity ada dog nai ya. Okey jadi kemeta ada agi ni dah kemik ata ada bien kenangan lebih segi kenangan manis ka pasal gawai ati bisa kongsi ngak okay, ya bisa telefon ke okay, bisa nak di Facebook YFM Bidaya.
0: Sebab kita cerita pasal rami gawai ti memang bermacam-macam cerita rami gawai kita di antara nak mungkin ada bala kita ada masa ti nah tengah ngicat ramin antara
1: cat ramin
0: cicat ramin mungkin sebab CN kita minta komisi jaga kong kita seorang ngicat ramin ataupun mungkin ada bala kita ada ngunah penyedia contoh mengadakan JF mati ngunah kue kek ngunah kue kek sebab dia 6 anu 5 anu lagi memang sesuai lah masa nak kuat kita ya rimpas kita ngunah kue CN simpan dan tempat dan sepatutnya bin mati ya pagi buka dia pelagi air
1: ayo meriut kah
0: pandai nak dia icek ataupun kek CN mututekinya bayu lagi sampai anu gawai kuana kita ya.
1: Jadi pak sebetulnya kami nak tinggal ni cukup rami season berana nang season gawai ati amai selalu I gawai ati jerut majis tak di kerja di tempat jo meri tekuruk lebih suka kami menata di biar remin nyama ya di kampung so pertekuruk begina kami kita bagi simuk ngah babai babu udip jadi so pertekuruk begina memang cukup rami ya Linda ya
0: betul berkumpul bismillah bi mama sama-sama nyambut anu gawai kita. Okey, kita ada pengabak kita pagi ti. Sama-sama kita ngakak asik ke pengabak kita kali ti. Kita ngakak ya.
1: Hello, selamat isan-isan.
2: Hello DJM, selamat isan-isan.
1: Selamat isan-isan DJM. Selamat anu gawai.
2: Hai, selamat anu gawai. Ayo ngam DJ Linda.
1: DJ L.
2: DJ Linda, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, selamat nu gawai.
2: Selamat nu gawai.
1: Jadi mide. Ani kenangan mide ya nu gawai, kenangan manis ka, kenangan deh manis ka, ani ka kongsi.
2: Topik ati quite interesting because ni ane ya lagi di pupus madi kau yang teja since a couple of minutes ago aku dengar ngan mention pasal sagon ngah pen sagon ngah pen memang lagi jahil jadi madi ayam mendek ya mateng tia
1: mide pada
2: bukan dah lah cepat bukan pas di tempat deki di kau aku mateng ayam bukan daya deh andai pakai aku aku fikir susah ba amayan ayo mena ayo sak linang di GF in the house stage ayo quite complicated ayo pakai tapong butan ni kide pakai gula apong lah jadi hati mandi aku kira saya push jadi babe lagi ayo cuba kue jala babe lagi
1: jala kue sapi
2: Kue jala bagi pakai mun apet sagon madik na matik dia matik depan dah lah tempat begin jadi apet na sagon sagon ni nge ayah me ani unknown madik unknown especially to the youngsters very unknown sedangkan kue jala ataupun kue limpong di kuada di Jelinda daga manusia apa re puat madin muna bara anak kandek madin pakai puat man de jadi muna atati muna kuati daya di emba aku puat acara amai ku kiri sinde ku jah andai apen andai sagon pak madin ngetin tiak mun ye dak aku ndai aku de gede pandai aku pandai mana de lah pandai mana ni
1: pak sungu mana mide mekris sagot mekris apet lah
2: meh sagot nanti memang isi di aku ane aku prefer more sagot than apet apet nanti dia pare ane tasty in comparison ga ane sagot
1: dah besapi dah
2: nah sedap dia sagot sedap kadang-kadang ne ingat ane masangan sekolah masangan di primary school nak di ane di kong ataupun di plastik meni pergi gawai lah pasuk gawai jadi meni atau ngandu kiri dia agak mana penting dia tapi aku sayang bah kiati penting dok praktis madi sebetulnya ati traditional ane bahati traditional apa ane pengumuman menu yang gawai sebetulnya memang ati traditional original komne kaya kue jala pak di Madin muni di Madin ati sadik lah dongdai di kade dongdai di kade mun bara ape nani kida ke ni matik ayo dongdai di ani handmade lah anti handmade sama gelah ana di kade pakai di kade ke gire sagon ngak ape matik so mungkin di JF di idea dengan dua
1: idea
2: do you kada do you inclined to believe it or not inclined or inclined
1: pak memang Madin nanti memang susah lah nak kiris ke pengumuman asara nak mai zaman modern mat beranyama di Serarundai di Panandai pun memeting dia jadi
2: iya betul nyamba di ani amun bara nyama nyamba amun bara sinde ne hanya kita masadi gone forever
1: aku dapat aku pun nang tak berdaya lebih segera siburan lah serian ngabau aku depan pak atak di area seburan ti atau lagi apen ngah sagon,
2: yeah,
1: amai aku selalu kiri simuk kunai jah,
2: Ya, yeah, betul.
1: Apa nama apa nama kawak nai amai peh di ani nang dah peh di risong dah, risong senyap.
2: Ah, di risong.
1: Apa di risong tu raru-raru. Rasa yeah. Sagon goreng di zaman jah meting gas pakai stove ka pakai apui uang ka tu raru. Sagon nang mesti
2: ada. Ai jah nak pakai uang ada, pakai uang. Pakai uang. Jadi uang kadang-kadang itu dah uang.
1: Muka ana ani ada benda aku ingat amai aku jah selalu dog nang si muko amai sagot nana bayi masa aku mumpok naku sokwari ha ha ha
2: dahsyat dahsyat
1: okey jadi ngen peluang di media benda ngen salam gawai ya media.
2: Okay, so aku andit now salam gawai ya. Lebih si ka ana di dua di berkonti madin kok manang baru DJ DJ ta di YFM Bedaya kok mana kok mana gebara juru madis ku tuak sambah ku dikit-dikit yang ngeragi baru geng-geng awah kok mana baru pamena radio station YFM Bedaya dikit-dikit di so salam gawai happy gawai yeah. Muna mabuk dinya muna ta anak dia apa mabuk sedang-sedang ada tu advice ku dia lah ha my personal advice sama lah advice ada ku lah dia tak ada pada the business especially when nane ata taban motor ataupun ata kata runjuk mesti mana nyedang-nyedang ada pak no dia hendak ada tar base jadi muna ta agi berkanding ataupun stewing-stewing nisik ba kat sini nak kena nang ata ni ada relax ada di duduk motor ataupun tak relax di kika dia tak continue our journey or else atau adik dapat dah kayu di deh dogaan lah menani ka ani ni kayu ada arab jadi hati dia mai ani dia earlier advice ku. Ya, yang tanda-tanda bara sama nak dep ku. So, ini hati, aku ingin dem sedah dengan Happy Gawai 2026.
0: Yeah, terima kasih.
2: Aku ada DJ Rida.
0: Yeah.
2: Aku request Raku Jackson Boson featuring VNG and YY Pang. Adubu Bas Gawai.
0: Mbah, kita main lagu Zenijer.
2: Oh my God. DJ F?
1: Okay, oi.
2: Meh dengan lagu, main lagu mana kak?
0: Dahar.
2: Okay, on ada lagu gawai dia berkata.
0: Okay, terima kasih. Selamat gawai.
2: Okay, terima kasih kak Angan ada dua. Dan sudah dengan happy gawai. Okay, bye-bye.
0: Okey, selamat mati nak. Apa khabar kita Mr. Midas Sam dan sama kita ada berpagi tiap. Okey, mengandalkan DJF mati ni. Kerana kawasan Siburan ataupun ni kata mati nak kawasan Betah ya. Ani mati tapi...
1: Aten, Sagot.
0: Okey, tapi...
1: Agi komen ni tiap. Aku tak boleh naik nang roja tapi naik nang kuih sitotok.
0: Kuih sitotok saya adalah kuih lapung. Kuih cala. Okey, sebenarnya kan kita tubuhnya ada serian ya. Ada ni pimaan asal kawan kita ya. Setiap kali gawai ada tinggah-tinggahnya dan gunah senceng gunah sungkoi dan tanak dah lebih buruk asam kalau kita asam ya. Tapi api maan sen kan kita tumbuh kena cuma ada dah serian. Betul kai?
1: Betul. Aku pun sebuah sekali aku tinggal masa Mildred naik perjalanan.
0: DJ Bill.
1: KBN, Pak KBN pegang ada. Ada tubik sedera ada dah tanak lebih buruk. I meeting dah garu ngasio apa indah na.
0: Ada lagi ada kawasan bau pogang dokan bala nanti senceng na. Ani kau nanti tapung bara ya. Bara tunah na kudok na.
1: Kena terbeduk.
0: Terbeduk ya. Ada serian ada pimaan na senceng asam. Bagi bila kita ada kepoan ani ka asam. Mungkin ada kawasan beken ada kepoan ani sebenarnya asam. Asam ti sungkoi dan tanah kita dah habis buruk senampur dengan ani ni sedap daging. Tapi selalu na daging siok lah ataupun daging pengan kawan kita. Sebayus en sungkoi ti mati na mungkin sanik ngemin na bara tanah kita dah habis buruk. Tapi dah masa itu na mengumit cara lebih senang. Sungkoi ti mati na biasalah tanah kita lebih periuk taya lepas en mepar asak baru anu kita mati na sungkoi mati na cak na babis kejap lepas en kita gaulkan dengan contoh na meng sioka ataupun anin daging daerah kita Sinampur, kudo kita sebut perasa lah anin saja dari kita. Lepas en tanek lagi dah abi buru. Memang cukup sidik sebenarnya. Pima anti cuma ada deserian saja sebenarnya.
1: Special lah.
0: Akhirnya ini pima an special sebenarnya.
1: Okey, jadi membegu atau kerakar pasar gawai atau kedengar lagu gawai dah.
0: Ya betul, kita bisa buru bisa mengangan teks announcement lagu gawai sebenarnya. Lah kita lagu gawai masuk artis-artis budaya kita.

0: Okey, semata lagu kawai kita masuk artis-artis dia kita ya. Sebab kita susah nak nyebut kanan sebab dia lagu kolaborasi kawan kita.
1: Jadi bagaimana menyebut pasal gawai ya. Jadi aku sabah nang kada agi dengan tati pun ai semangat ke an bergawai jadi sua meret konti sebetulnya dengar handphone pun jauh jadi sebetulnya mari nanti lagi taruh naan di konti I jealous sebetulnya dengar kedua DJL kakar pasar gawai jadi filo pun lagi di konti filo
0: minta maaf boga
1: jadi sebetulnya dia
0: music lah tak
1: sebetulnya kedua Linda lagi kerakan dia pasar pengumuman asar pasal aktiviti gawai di Linda mewakili
0: Serian.
1: Aku mewakili Seburan. Jadi filo kada lagi di bau kada lagi mun pengumuman asar kah ni kah?
2: Pengumuman asar biasa tibonduk lagi.
0: Tibonduk.
1: Bau tak nyebut.
0: Tibonduk ni mengandung gula nusumen ana.
2: Ya pakai boras pulut, ya pakai gula apong. Ni asar moden Nadine, boras pulut tu yang main blend. Boras pulut tu ia main per and then ia apabila ia atau toner ke ia pergi supper.
1: Lagi keras-keras nak kan.
2: Pak Adin mau modern, kadang-kadang ni adik pakai boras pulut, dia pakai topong pulut
1: saja. Senang kerja. Maksudnya ni orang bau ti agak malas lah.
0: Mau modern, betul.
2: Uho kupo apabila ni anai ti boduk iti, ia tonek koda romang.
1: Pakai buru
2: ni Adin ni dah tiak. Kadangnya ada di pasar kan untuk tempat senatona pakai buru ino naik opui so ya jika aku main kukus sejak lah
1: kukus
2: pakai
1: daun borak
2: ya
0: maksudnya tibonduk ti sama selalu kutuba kadang-kadang ada dengan kita ngaban barut minan dewe ya betul sama dengan tibonduk les en sama lagi
2: dino
0: selalu kutuba kadang-kadang
1: pasaru kami mun tu jami ai bandung donat di dewe
2: Tiba-tiba kita memang dia pakai boras pulut dah. Baru sini aku nak memang pakai boras pulut dia blend dia. Lepas tu dia pakai ni
1: gelapong.
0: Dengan ani mati nah jadi kelapa butan.
2: Butan.
1: Ya, butan. Aku pun sendak nak baking soda.
0: DJF. Memandangkan kita taruh tikai cuti.
1: Janganlah sebut.
0: Bila DJ Philo, DJ Double F semati rak ngabanti botol.
1: Ana DJ Philo. Aku dah pandai nak tunduk aku pandai manda.
0: Ada.
1: Jadi sagon. Aku dah mafilo panggil dah sagon. Sagon nanti beras ke muka
0: anak beras biasa lah.
1: Beras pulut lah kadang-kadang ya ataupun beras biasa bisa ke peh di angak tu pandang apa dari song kena risong muka anak kira-kira ala-ala kriset lah ngos butan kena goreng muka anak nak gurapong dia ayah akan macam mana dah
0: ayah bukan morot tidak
1: Dah, goreng di kuari dah. Tanpa minyak ah.
0: Nah, guna macam lemantak kah?
1: Ya.
0: Lemantak lah.
1: Kira-kira mana lah, Pak, ya. Lemantak hati, ayah macam kuih lempeng. Hati, ayah macam tepung ke?
0: Jadi, nak kan jadi macam tepung?
1: Ayah kan berketul-ketul.
0: Pandai lah Francis naik ti.
1: Aku pandai man. Aku jah masa aku babes. Aku selalu tengah sibuk aku naik.
0: Boleh lah.
2: Yogi jangan naik tu.
1: Doi dia.
0: Eh tiba-tiba aja berubah. Sejak bila?
2: Sejak bila berubah kita bau.
1: Mendoi dia.
2: Waktu kita pergi masih
0: ada ya. Maksud nanti filo kita boleh merasa makanan tradisional inya apa sih
1: inya Siburan.
0: Inya Siburan.
2: Inya Siburan.
1: Tu Linda tu jagi dengan bangga inya berasam.
0: Sebab asam cuma ada di Serian betul kan?
1: Mula-mula masa ta traveling pejak Mildred nang nanya nang aku dia payah mai corona asam-asam. Ani nang Mildred ati asam aku pikir lah buah asam. Paduhar, nasi, tubi na dremburu, na siok ka ataupun na ayo paduhar.
0: Mendekat filogen zaman kita modern ya. Biasa na mungkin ngami na inya untuk nya anak sungkoi sebenarnya supaya kayak perlu rak paneti kan. Jadi na sapu.
1: Masalah teh.
0: Sampul suak si jalan. Sampul je. Jadi kira nasi belau lah. Kira nasi ayam lah.
2: Adi mesti bogenya atau tak daun periwak si
0: jalan. Tanda daun periwak. Ataupun ini kalau kita mati nak tanda sungkoi. Lepas en sungkoi en ancak babi. Baru singke ada abi buru. Sama juga. Kira nasi ayam. Tapi itu kan kita mau ada nasi ayam, ayam modern.
1: Nasi ayam versi serian.
0: Betul. Matilah kita mesen mengani. Mungkin di Jemil. Ya.
1: Kami lagi di Jemil ya. Cun ya.
0: Okeylah kita bimbo dengan lagu gawai yeah. Kita tayo ya. Mungkin dah bala kita ada sepas emo pikir-pikir anika pinana kena tunah anu gawai ti sebab mu ada idea ti bodok
1: sagon apeng
0: asam sebab pangkang lemang ti mu biasa kan kita. Okey kita bimbo sama dengan Gilbert Amyo Kawai Samarami.

Microsleep ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, ragu tempat-tempat di Amida Surago dan selamat anu gawai ya. Okey, jadi jam tadi selamat dan semang minit tinggal dengan pukul pri isan isana jadi ngana taman dekat benda-benda program tak ia segmen makat kerimu khas tadi isan isan anwati. Jadi terima kasih kerana sopan kami bagi bersama dengan kita dan taruh jam mati di drama segmen makat kerimu khas. Jadi harap sopan timer ramah dengan pemain ragu adi mengkona main sopan ya. Okey, jadi dengan pukul pri isan isan tiada sama-sama dapat kedengar agak so pusat berita radio Kuala Lumpur kali pasana doga peraman dengan ragu-ragu peraman bersama dengan pengaruh nami adi beken di drama segmen youth ngan di ada. Okey, jadi Ragus kasen so kini kita di YFM berdia ya, Ragus Speedway Joget Happy Gawai kali pasana Damai Bigawai so Renal Sige.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen yang nganji ada parakandu sepukur pi isan-isan nepukur semangdua yunandu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Ya, Raghu Brahman. So, di Velo Raghu, di dia namun dayung berdia. Kemudian, Imej Ramai Sesan Kau Sopra, di kia tak dapat bau dalam segmen yang ada di Arendonga Anu Senin. 25 November Mei 2026, pramun bersama dengan aku Marcel nekak pekor semang dua yun anu titik. Jadi ni agak sok perkara di isan-isan nanti ya. Aku sabar nang bega di deh sabar ke harat nasita anu gawai amaya tagi kurang sok ni minggu dengi ngetak sama-sama Sita Rami Bas gawai. Jadi bega-bega aku sabar nang agi adi deh payah ngah kerja pengenai masing-masing agi adi nai kagawai agi adi naik kui gawai. Jadi pejuu meh naik kerja binura ngan mai ku sabah nang bege ke de istegar ngan nai amai ane agi ina kiu dengan naik de ane agi ina pemite puankah agi daya miris ke so ngan. Jadi pejuu meh pejuu kubo kerja pengenaingan di anu hati sebayu hangari le relax sebayu gawai ya titik ya. Okey, jadi menaik meja kembali dengan pokor peri setengah isan-isan titik atari pari bersama dari program Carta Lagu Berdaya. Atap ramai dia dengan Raghu Sosia.

0: segmen Yengan di Aren para ngandu sepukur PI Isamisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Moh keingin puan ragup doyoh de paling popular

0: Bedoyo, Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anu ni pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi bersama duo aku George Martin Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, hari ini bersama aku derap mencatat lagu Bedaya episod adi 20 ya. Okey, banyak hangang gegeh kedengah aku naik cata lagu di sana-sanati amai penerbit i Teacher Joss meh permisi gawai. Okey, harap i pari lah minggu bau ha, tak tanah dia atak bedak Teacher Joss enjoy dia gawai i minggu gawai minggu permisi i. Jadi angan rep sama hangang aku dekat penerbit siaran. Ya, jadi atas recap cata lagu beria episod di 20 anu ina episod ngas mengmai anu berat Mei di ripas. Ya, jadi menurut saya tak tinggal dia di nombor simeng ya. Anak ina ragu di dan salaku Kimelia so Freddy Thompson di pasana nombor pri lagi ina cinta kajon Valentine LS kau menaga di nombor mai di tempat nombor mai lagi ina aga goyang senus so Patrick Debang kau menaga di tempat nombor ju lagi ina ragu jera yang pimoh so Hamilton Joneng kau di tempat nombor 6 Division Ocean rindu rindu sayang. Di tempat adi nombor 5 lagi ina semua kulinas ragu adi dena dud-gedud guyang dangdut. Di tempat nombor 4 di Vipers joget bujang nemi. Di tempat nombor taruh lagi ina so Eliza ngaragui adi den jobeng. Naib juara minggu adi ripas Mezavos ragu adi den daya metal ke menega juara. Nga minggu ripas lagi ina so Elawati nga ragu i adi den dayung. Jadi tak tinggal dia minggu ati smoky agi kah agi perubahan kah meting puan kah agi kah adi ruah puan kah adi seramat. Jadi tak puju ripas ati.
4: Terima kasih ingat bersama kau ina pilot nas Jalta lagu-lagu dayung. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tabandingan budget lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih kami peluang teringan saat ngundi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan cerita ini dari sama kodak cerita lagu-lagu dipukul ingan obomitia dan nakit nuna. Gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan cerita setiap minggu. Namun ni dipikir dia benar-benar video ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat nama dulu body ke Facebook rasmi YFM Bedoyo nama taru kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi nama pat asal ingat mata pun klik like dari buah aton ragu ino asal boh tanya sebab ingat mulai dumaningan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo pak datangnya. Makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.

0: Ya, jadi ini Teja kedak tips muki yang ada pertanggung di beraragu dia gig drum carta tak di minggu hati. Jadi ngada sejam ya atap ju ngaragu di tempat nomor.
1: Nomor small.
0: Ya, ragu di tempat nomor simeng agi ina diki ayah agi seramat ya. Jadi seramat meretkat carta ana ina ragu so mekis.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Segmen Yengan Diare Barakandu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
2: Ia YFM Bidaya Gerak Bisama. Jadi ragu nomor simeng anak tijah sok mekis di tempat nomor simeng ya anak inah nyalu diki nga episod tadi ripas puan ka episod tadi do pro ragu hati gina ragu seramat. Jadi minggu hati ayah seramat meret ka top 10. Terima kasih yen ngan adi agi ngundi yen ragu ti meret ka carta top 10 wapuan ka top 10 di episod di 2 perundi ati ka mena ime yen siaran ta di isan-isan ati puan ka dianu ati yang ada pagi dengar pakai FM di 106.8 MHz so kawasan Kuching puan ka di 0.2 MHz so kawasan Serian bagian so ona yen ngan adi bian handphone yen ngan adi kedek-dek bian radio amai drum handphone ngan agi ke radio ya hanga bisa kedengar ke pakai RTM Click puan ka portal RTM Click puan ka aplikasi RTM Click bagian sana angan dapat juga tu nak ke live so Facebook YFM Beria tak di Isan Isan Hati. Terima kasih dengan hadi lagi bersama nga aku di Isan Isan Hati dah kemut like share follow yang dengan adik bayu dengan follow page YFM Beria. Okay, jadi mana yang tak tinggal asih ragu di tempat nomor pri. Okay, ragu di tempat nomor pri. Ragu hati ayuh maat ni tepat so minggu adiri pas asih kahana. Ia ragu so Freddy Thompson salaku Camelia.

0: Small Nogles Juara. Itu deh, Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semua pagi. Bersama dua oku, George Martin, Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, jadi menikmati ragu di tempat mempri'i tejah hagi in ragu di den salaku Camilia so Fethi Thompson maat di tempat so minggu adi ripas. Ya, jadi ati agi in anu Senin ka menikmati ku sabah genang beken so ngan adi memupuk gago ngan mud gawai ngan jadi ku sabah genang agi ke beradingan ta adi kede bian urusan ngan ge di anu Senin amai ti agi in anu Senin amai kede ngan anu taruh ti sama ta puan nang kede bege office puan ka counter adi bege betep jadi ngan adi bian urusan ge di anuati puan ka ngan mite beda mite nukar dai urusan ngan di anuati isa ngan de kemet anikah urusan ngan anak kede urusan tembit uri kah urusan bedapet ngan doktor kah jadi mene imeh yang ngan adi bin urusan ke isa yang ada kemet ke tebat dokumen-dokumen adi bergunangan tebat ni ya. Jadi yang ngan ke adi kena temit peluang hati peluang anu Senin peluang bera anaknya mempermisi skura giga adi kena ready miris barang ya mupuk-mupuk nambah stok amai i ngan kedek ke abah rib gaut re di miris barang-barang pakai ngan nga sita-sita anu gawai de kemej mara dengan tarbis ibra dengan ta adi muslim adi sita anu raya Aidil Adha. Okey, jadi mun emai kemai ta tinga ge yen SHMMP agi ina agi semengju barang adi dok senarai dripo SHMMP beramah nga penyita keamatan nga gawai 2026 adi redo guru so 27 November Mei deka pat anu buran Jun ya. Jadi begen so nak kusapa genang kedek gegi kedangan adi tingak-tingak ge diki supermarket adi agi nai jualan rahmah madani. Okey, jadi mai madin peritah agi nai jualan rahmah madani. Jadi menik meh anak ni so peluang ngan bisa sama-sama tembit amai iati neh peluang ngata miris barang adi udah so rega pasaran rega adi medok natap ya. Okey, jadi menik meh tapi juu dingin dengan cata ta ragu di tempat nomor mai.
4: Nomor moi.
3: Di minggu atik ya kedudukan ide berubah so episod adiripas. Ragu agogo yang senuh Patrick Debeng.

0: segmen yengan di arah parangandu sopukor pi isamisan nepukor semengdua yunandu kaes di YFM bidaya gerak bersama.
1: Ha, atau nosak dia beri nyuang tolu setengah orang tia inyo obuak dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakai pek bolas mengkilo tom idog gentungang.
2: Inoh nang nyang jimat tenaga. Muh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kolep turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dal pokut cukup nya mon dam.
1: Ku cek dio. Cukup ke doh ke kota budi 25 ku. Aduh. Muh obuak tia. Takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana pek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipi yang dek bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nya ada kakuk si je. Nya ada bertapon pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.

0: Akhirat Bersama.
1: Okey, dah 4 minit tinggal ingat tak merat kapukor simeng isan-isan. Terima kasih dengan adik kebapak dengan setia peraman bersama KD YFM dia peraman dengan aku Marcel adik take over cerita lagu dia tak ya anu senen nanti dia amai DJ Joss penerbit i mempermisi gawai jadi anak meh dengan kena dengar bukan adik take over cerita di isan-isan nanti dah sah gapang atau beda DJ Josh bergawai dia ya. Jadi nyebut pasar gawai hati atau promo dia dengan di tengah ragu gawai tak?

0: Ian di tengah ragu gawai di Dr. Bambada, Jackson, Boston, Vivian G, Pierre, so wawai panga di Helili. Ngeragu di den seramat no bas gawai. Jadi aku sabanang bergedi, berguyut ba, berguyut kenang di isan-isanati peraman ngeragu gawai tak ya. Jadi tak berjuh dengi ngecarta program carta tak di episod 20 ni di tempat nomor ju. Ragu di tempat nomor ju. Rebu dua takah so minggu adiri pas nga undi agi ina pri pruju undi ya
1: nomor ju.
0: Ia ragu di Dr. Bambada Sumuk Linas dud kedud ku yang dangdut. Okey, jadi atau berdangdut ya di isan isanati. Okey.

Ish, nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwin re'e nyirke. Ado-ado beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah leg hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Ado-ado bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, jadi ini meh ragu so semua kelina steja dut ke dut ku yang dangdut ya di tempat nomor ju minggu hati. Jadi ya dengan di seraru ngundi para ragu-ragu dalam cerita lagu dia harap i dengan ngundi bedak ragu dia dengan minat artis kesayangan dengan meret dalam cerita lagu dia ya. Jadi amai aku sabar nang penerbit adep i ina DJ Chos adi seraru ke nyebut semuki dengan bisa ngundi bara ragu dia lagi dalam carta lagu beri hati ya. Aku sabar nang dedek nang ata bege adi minat artis i pak bege ta adi minat ge ragu i jadi ngundi meh yen bara artis-artis adi lagi meret carta lagu beri rebis i carta top 10 nanti. Baikkah ragu-ragu adi seramat dalam carta anda dengan bisa gengundi isa i ayah bisa mercarta dengi dengan minggu adi bau ya. Jadi menurut saya tak peju dengi dengan carta lagu tak ripas hati.
1: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ini kata dia. Aku yang naik dris dari bawah tu itu. Wow. Netis ke ni dua tahun.
2: Mak ni urah mu, nakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mak sebarang sini lah. Dari kuman dagir ni, kuman rumut si jadi daud ti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian si bilia.
3: Oh, ino latihan kaldio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang depan lek mana no sinok pasil no mohon pengumuman manusia. Si di kuat eh pak turu ku yak mana.
2: Oh ini mak mana umbang tutoran manusia ini no waktu ni ngak siti pak dia mau namtoy ni dah susah.
1: No no aku dia subah si dah jajah abang ketam tak di subah ya.
4: Eh banyak stop Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
2: Eh, bodoh. Mui titik-tik ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya goge.
4: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Pelik.
1: Eh, anti bodoh. Anti bodoh ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
4: Sedua i.
1: Nah. Nah, ni pasal tempat itu pun nak datang ya. Betul dat lah, that best. Kau dah pasal malam.
2: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kini. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusia dah sangun.
3: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi kena bohong, Tija. Blup. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
2: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono dari sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogok nyar odati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun dah dapat. Nyar pun kata kami je.
2: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otor begiu depan depta.
5: Buat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berada di bunuh rasa rami.
6: Sama koi dan pilot atas carta lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kangen peluang dan ingan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kodak carta lagu-lagu dan pukul. Ingan obomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingan takut notu, kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, Bipikir dia benar-benar di dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikit dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nomor taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumalingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak Natung ye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
7: Boh keingin puan, Lagu Bidoyo the paling popular.

0: mong nogle juara itireh Calta Music de kajon kajoningan Calta lagu bedoyo evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi bersama dua oku George Martin joka di Calta lagu bedoyo.
2: Ya, Carta lagu beriah ya ragu di tepat nombor 6 minggu hati. Mak taruh tepat so minggu adiri pas ya. Okey, jadi tak tinggal asyik ke haya. Okey, ragu so Valentine's LS. Cinta kajon-kajon.

0: Ya, catat lagu beria. Okey, tejah di tempat nombor 6 Drup Minguati. Mataru tempat ina ragu adi So Valentine's LS. Nga ragu adi den cinta kajon kajon. Nah, jadi, kami tak tinggal ke ragu ni ya. Mataru tempat. Jadi, aku sabar nak bagi peminat ragu So Valentine LS. Tejah, jadi tak tinggal asikah di tempat nombor 5 Minguati. Wati di episod Adi 20 ni.
1: Nombor 5.
0: Ya, ragu nombor 5. Ragu. So, Division Ocean Rindu Rindu Sayang. Maat di takah sok minggu Adi Ripas.

Ia ragu di maat di takasu minggu adri pas ragu di tempat nomor 5 ya di tempat beda Division Ocean rindu rindu sayang jadi tak merti tak tinggal tak puan kata bersama dia enggak berani dengan tak di gitu nak tak live so Facebook YFM beri ya di isan isan nanti ya tanggit nah selamat isan isan dia di Wellington amai enak selamat pagi DJ sama semua pengeping setia radio YFM dia sama nah fan club semua klinas kak tengah selamat isan isan ke di Roy Kwang ke Angelia and Sidor enak selamat isan baradingan enak selamat berkonti senenang ngen selamat isan isan ke di Charlie Chung Tizen Lime okay enang good morning DJ and to all geng geng geng awah for this morning senenang terima kasih kak Nicholas Teres. Selamat pagi, selamat besar bersiaran DJ, senang, terima kasih. Jim, bye, selamat pagi DJ, selamat gawai, selamat petugas, ya, selamat gawai ke di Angan. Rosin Kunyau, selamat pagi, selamat berpagi pagi DJ, selamat petugas. Geng-geng awak harap semua sehat-sehat selalu. Salam damai masuk Serian Pagu, senang, okey. Landi Lamit, Nenek Villa, giga peramun ngata di Isan-Isan Tika, menegak angin selamat Isan-Isan ke di Esther. Kia, ya nang hai DJ selamat isan-isan dengan selamat bertugas di konti kak menega Donny Lim yang good morning DJ and host carta lagu beria DJ Josh ok DJ Josh either hosting carta lagu beria sanati amai berpermisi gawai jadi atangin selamat isan-isan gedinge di During Gubes enang selamat pagi selamat bertugas nudu DJ Marcel di Konti salam damai ya salam damai ke di Angan ok jadi menemai yang meradingan tah adi kede agi meri begawai puan kada tunggang meri begawai dah gapang kede agi adi dah tunggang meri begawai wise tegar angan gen peluang di berandingan dengan adi kede gibayu meri begawai di sewakti jadi kede ke agi ngan agi ina bash adi nombor 2 puan ke bash adi nombor taruh dupuan lah kede ngan agi pakai main bash-bash ati si begawai dia begawai si begawai ripas minggu gawai ana agi ina bash adi nombor 2 puan ke nombor taruh ok yang berandingan tak adi kede duh tungang meri begawai dah gapang dia ngan harap iit ngan adi duh tungang meri begawai ti isai biarlah ngan nai nisit ya nai sit ngan pramen adep ngan di heris daya okey jadi menega yang marah dengan ta adi agi meri gawai ke isa yang anda kembet kemayangan pakai beron tinggal dia angan depo berot ngap ko kudu check dia angan depo email teru angan depo berot dok cancel ka flight e dok delay ka flight e amai saru tadi ngah munati kami sendek tipu rami ati agi-agi ada berot adi tepe-tepe ge dok cancel agi ge adi dok delay jadi kedek ka de dok delay pak kedek gate ngan berubah tak apa-apa lah dikikan kemeyit ngan adi kedek nyerja di

Antak ke adi meri begawai nakit-nakit ke dengan atau seramat dengan RBC dengan adi kede driving RBC berada dengan tak adi driving ya sok limbang kat Kuching sok lunduk kat Sabah aja tak ada puan jadi harap i dengan seramat ada student tipuh permisi skura student tipuh rami gawai yati.

0: segmen Yengan di Aren Barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong minta beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, kak gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, kak seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sen atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi

0: Small Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap anu di pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap anu nuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Nomor 4.
3: Okey, jadi rego tim Ataru Takaso minggu di ripas ya ragu so Hamilton Joning Jerah yang timah.

Ia ragu adi Dr. Muda Hamilton Joneng Jarah yang pimoh ya. Ragu di tepat nombor 4 minggu adi adi pian 120 undi. Okay? Jadi ragu di tepat nombor taruh minggu adi adi 120 taruh undi ke serbis 2 undi ada. So ragu di tepat nombor 4. Jadi tak tinggal asikah ngerah. Okay, ragu di tempat nomor taruh. Oh ya, yeah, ragu so the Vipers joget bujang lami.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agi dong nyiken derem Aisita. Dahnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemita yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang bulan kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dahnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Ya, ragu di tempat temu taruh tijah ya, ragu so the vipers joget bujang nemi ati harti dikiti bermai tengah ragu berkemas derem carta tah. Jadi asikah juara? Puatkah asikah naib juara di episod karyati ini episod 2 perundi ya. Jadi dem 2 dengan ragu atau re sama-sama kedengah dari pasati Pak Atta Pramondia dengan ragu gawai. So Darren wouldn't get enough.

0: ko gaway so Darren Wurgan selamat anu gaway banca daya kakambay tadi nga ragu gaway rebis i drum mingwati maiku sama sama tapuat nang mingwati bega di drum mood gaway skup nang Rami asek nta ya may tari sama-sama Sita Rami Bas gaway rebis i Rami Bas bangsa tak bangsa daya. Okay, jadi berjuu dingin nga carta tah anu wati madinati asikah naib juara puankah di tempat nombor 2 ya. Jadi aku sabar nang bega di desabar geheran puat asikah naib juara asikah juara ta di episod ta karyati episod 2 perundi. Jadi ingat tak des ajam
1: juara.
0: Okey, naib juara ragu so Eliza Suzina ya ragu di dena jobeng

Ata lagu episode 20 minggu ati so Eliza Suzina ngaragu i adita na jobang. Jadi aku sabah nang sama tapuan asi juara yang cata lagu dia ta minggu ati Pak Azbayona. Aku recap dia, aku basa dia i ragu-ragu adi agi drum carta ta ati tijah. So nomor simang, di nomor simang agi ina ragu so mekis ngaragu i adita nyalu. Lepas sana ragu di tempat nombor peri Salaku Kimelia so Freddy Thompson. Di tempat nombor mai Patrick Debeng ragu i agaku yang senu. Di tempat nombor ju agi ina so Sumuk Klinas ragu dangdut dud kedud ku yang dangdut. Lepas sana di tempat nombor 6 Cinta Kajon Kajon so Valentine LS. Lepas sana so di tempat nombor 5 Division Olsen rindu rindu sayang. Di tempat nomor 4 Jera yang pimoh Hamilton Joneng. Di tempat nomor taru Joget Bujang Nami. Di Vipers ka naib juara ta gibauh i Eliza Suzina ngaragu i adi dena jobang. Okey, jadi juara ta minggu ati dalam episod 20 ni cata lagu beria. Ya, kesabana bega peminat rock di isan-isan hati ya, temit meh hati. So Miza Voss Daya Rock juara episod 20 di carta lagu beria.

0: Small Nogles Juara. Itireh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industry Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Segmen Yengan di Are Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
4: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot Charles dan lagu-lagu Bedoyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz teman dengan Ngojit lagu-lagu dan Charles ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan carta iti. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta iti, dari sama kepada carta lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti saat ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikil dia penuponan, ni dia ingan klik. Asal ingan daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor 2, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor 3, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nomor 4, asal ingin mutapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingin mulai rumah dengan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak datungnya, makin odi di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama dikoi dan program carta ragu-ragu Bedoyo.
5: Ya, jadi ini tips muki angan dapat ngundi ragu adi agi derap carta lagu ya. Amai-amai tak tinggal ke juara tak minggu hati ini. So, Mesovoz ngan ragu daya metal agi ini juara adi sepungas kari. Adi dalam episod 20 etip wankah minggu ati jadi iat ngan adi babu dingin angkasan kedudukan juara drum episod karyati angan bisa ke ngundi ripas ati te ya tinggal-tinggal ke KL depo page Facebook YFM beria semuki cara angan semuki gaya angan bisa ngundi. Okey, jadi dah kekembut atak tinggal ke beragu-ragu adi seramat drum minggu ati ya.

Ya, ragu di seramat ke so Nico Rodney cinta adih tayo ka mena ke ragu so the seal nga ragu di de na jobong di mu. Jadi yang beragu ragu seramat ati tejah kemoyangan ke babu dengar an ragu ti agi di carta nga minggu bau kemoy ta tinggal ge minggu bau deh minggu bau mai minggu bau agi ina di no brancun cun ke rebu nga anu Senin. Jadi aku sawah nang kedek ka carta lagu beria re agi besiar dengan minggu adi nombor 2 hari ini dengan mai anu bulan Jun kami dah sarah ku mai ata begawai minggu bau. Jadi aku sabah nang bege ge kede DJ Joss penerbit I bayu dengi kemas wankah abu pemisi gawai ya. Jadi mana imeh yang bara cata yang bara ragu adi seramat itejah angan gibaba bisa naik undi ngan ka mena ge de kemet undi angan depo ragu-ragu dengan minat puan ka artis-artis adi ngan minat ye isai kedudukan I re berubah dengan nga episod adi 22. Jadi aku sabah nang netik dawa episod 20 ni cata lagu beriah tak pramun dengan nga aku ripasati.

Ragu Radio Tumpang Muda Indie Paul Ragu Radio Muki Yok Meni. Ya, semang 4 minit lepas sengah pukul semeni Isan Isan Seramat Isan Isan Nga Kaso Perengan Adi Kebabu Dingit Setia Pramu Bersama KA DYFM Ria Gerak Bersama Ngangan Di Isan Isan Nanti Geram Segmen Yit Ngan Di Arun Pramu Dengan Aku Marcel Neka Pukul Semang 2 Yun An 2 Titik Ani Nai Ngan Nitika Ati Ya Kedek Agik Kedak Ngan Adi Arun Bertenek Seramat Bertenek Kaso Perengan Puan Ka Agik Ke Kedak ngan adi kedek ka ditaya ngan di tika ati ke puan ka agi ke di kemak gago mamu bunga ke di isan isan ati puan ka pisen sayan arut nuka beratabir beratapas kusyen ngan nama idem detu dingi atau merib gawai jadi juu naik kerjangan di isan isan ati semua dia tak pramen ngan ragu gawai adi kurik mbak keusir ngan okey. Ya, Ragu Roman, so teks dan Nasron dengan Melvia Gregory bersama dengan Fly High.

bersempena gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai Adi Palman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, enyap ini kita aman, kita damai, kita enyap bidaru kita enyap. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget pak ada hatnya, ada hatnya, ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih menglemah kekal aman dan damai. Supaya nena kada kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir. Dunia perempuan mengenai kayu berlaku sapa pasar. Bukan sapa pasar itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itu mestat sebenarnya, mestat gawai. Jadi bersempena dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk belandak sungguh kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir rata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakau umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, misak ke.

Tu mudah malik tarang cinta tetap nog nyombaya. Okay, jadi menik meh kamu yang tak tinggal ke Bermah dengan Aidil Adha sama Anug Gawa ya diki. Opis pengikut aran Puan Kak JPJ Hagiri Mansang Ops Anuraya Aidil Adha Piguru Mijah Anda taruh perundi nombor Mei lepas sana Ops Gawai Dayak nga Adi Redo Piguru Sondi Nek nama nombran Jun Dini Abang Reis Adi Adiki Opsati Adiki Inayit Netu Atau Seramat Saman Pimano Traffic Adi Duduh Stedet Na Tipu Rami Hingga Permisi Skura Ya Adiki Tunda So Facebook JPJ Sarawak Adi Adiki Genyebet Nang Operasi Khas Adi Dok Mansang Tunda Nga Pinambah Barang motor-motokar di Aran Raya Rebis I di tempat ke Bimenu Dayak Ratus di Maat ke Kampung masing-masing Puan ke di ke destinasi percutian di JPJ Sarawak menegeri Pederas Dingit Pimerati sama penguat kuasaan di Kudu-Kudu Terunyun di Dongatut Nang Saru jadi har bertumbuh ya Rebis I di laluan utama di Abang Sarawak di pihak JPJ menak gemiti so perk berguna aran raya biar sikap Puan ke urah tanggungjawab ke menak ke nakit-nakit tebat motor tebat motor di aran ayun atur seramat so perk di menak me JPJ Sarawak agi mansang ops Aidil Adha Saman Andu Gawai Ops Aidil Adha Nga Ops Gawai Daya 2026

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang stangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan saja di Satok, seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Segmen Yengan Diara Parakandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semangdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

Yeah, Ragu Gawai. So M16 Ragu Adidendu Bas Gawai. Jadi semakkan pimungan UPU online ya di Mahdu Kuka Songa 22 Nubran Mei adi ripas iki menek ge anwati yang calon bis yang calon adi deh mujur seetna tawaran calon dapat naik pemiti rayuan ya dapat naik rayuan figuru 25 Anubran Mei ina anwati di pautan ambilan.mypolicc.edu.my. Ibu ni emeyet na bara calon adi kede delayak puan kamu ting terima surat tawaran yang bimeret ka UPU ka politeknik puan ka college IPTA ya rubis i. Iki mana emeh calon dapat nai pemite rayuan piguru anwati 25 Anubran Mei diki pautan nanti lakukah anda taruh perundi Anubran Mei puankah anda tebet na purat nanti iki mana emeh rayuan dapat dok nai di pautan amelan.mypolicc.edu.my.

0: Amat anu gawai, arap gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sewati, arap ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, demoh, demoh.

Yeah, ragu gawai su Claudia nga Kerry ragu adin seramat nu gawi. Ya, jadi menemeh ta menegakap menebut na segmen tadi isan isan nanti dikiri pasal titik terhadap kedengar program dalam pemukayan. So, Miri FM ka program dalam pemukayan dapat dok dengar-dengar dengan pekor enam sungguh yang sekamal di dalam segmen dengan campur teka. Kungin ko terima kasih ke kaso perangan di gipramon nga kuso kapukor pri isa ni santeja na ka marinati isa i ata udah pwede nga di ando beken seramat isa ni san seramat ando gawai bye bye.

0: Terima kasih sebab terus logik Stesen Bidaya. YFM di 06.5 MHz di Kuching. Selamat hari peningan bulan aku, Min Meliza Ryan.
1: Radio Malaysia.

0: 耶。
1: Radio Kayan Miri FM。
2: Ngelarah, ngeluan, lahir kapan? Menkucingnya semerahan.

yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel, iaitu untuk mendapatkan fleet card mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telok menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alam taat dan takut ke Tuhan, alam nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinada. Alam unak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin dalam kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengembaran Tuhan, kita menuju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihana bahasa dahun Tuhan. Alang kepat ihati te dahun Tuhan alang un telau bahasa ane. Nusi betelau sang bahasa ane an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti te lembur. Dahnya sanet lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti te lembur dahnya mane sangat sangat besar.

0: Hello, aku DJ Baun, penjedahin kelo ngajaloh program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kena lungan wan ihati jaji na. Terus lagu nang geritam pala 37 minit tepuku 62 beluadau. Okey, tina aku sengkusi palau ano program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 25 dau bulan 5 duman 2026. Jadi menonin ai tanpa ji alam segmen ngelarah jaki puku naji ngedau hanai tampe payang jaki tai kelengi dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur, Diamond Onan ni tanpa ji alam segmen dahok tamado ani. Mina tebal yang mengkelola mata nganun ka dahok tamado ani, tini aku umetai HP Shredo Kayan, tu dahok tanpa kale do ani, ihati helu dahi nak nyelu. Jadi mengkelola jam erti dahok do ani, engkelo tenah ji dua kata klotih jasi kudang basana alam puku na ji 25 minit ngedau naam. Okey, pukul naji junang hitam peji alam segmen dahok petangan nurepah terbara. Menuanan hanaku senggeri hitam pejoh peji alam segmen dengah keliah. Pukul 2 lebih hitam peji alam segmen adat asen. Dahin pukul 2 junang hanaku seng basa lundonih alam sejarah. Pukul 2.40 minit hitam peji alam segmen dengah menhawang daleh. Di lahut tepat pukul 3 lebih kalau pejoh peji alam program PDK alam matoh mempukul na telok lewi atang pukul 6 na'a. Okey, nunana, ano program ngelarah nguluan dahin hapan. Alam matoh mempukul 62 beluadau atang pukul na telok lewi na'a nginana lim dan panau pahapan ni lahu dah ma'uk info man itam lim. Jadi maklo bakal-bakal letak keleng hidup kayan ngedau ni maklo hadau kusi gaya dau norepa hadui alam kena jaka ni minatai balik maklo lang nak kueh ke jaka ni angin nang sayu apui klo norepa oven klo ti awi hau lasu norepa awi klo udara pakai oven ti klo kap ajaki oven na ti man uhan nyingam ke hanak ledang pejoh na kueh gawai klo ti. Okey, jadi telah pejauh pelalau kelenghi segmen Anglarah Jaki Demon Onan Itam Tek kelenghi jilagu oleh kena Bob Yusuf.
1: Ngarah

0: hari pada anak-anak kita yang baik. Tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak, tadi diberikan taklimat tentang ala tujuh negeri. Dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri. Untuk adakan prasarana baru. Adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengan anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Jadi kita dalam kerajaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada kerajaan negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah? Ada. Rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Nun anda ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pinci dahin, radio kayan,

0: kuirut nga plahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kenal Man Hadwi kalau lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah Man Telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh lahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Okay, anana haji lagu amani tamlim belu adau ani ngejeloh program ngelarah ngelu anadahin hapan. Okay, tini abake tampi doan sayu blado di jebaun kusi dengah matando man kusing hini ngerem tua alah matando ngedoni di jebaun sayukah usan nyingem melu deng tudu tegu suti nunih kena tini. Okay, sekena manika pido ala ukusi gadau man adaleh aku sing. Okay, tini baketa mabo sikah duten. Sayu sentai lebih. Dahin sayu blado satu DJ Baun. Hani titarit dau hakalo dalih lirin menjih madi ateng kereni DJ Baun. Hungai telengusan ne melah palaan dahlam di tula lan. Tua lan atane ban beka melah palaan jih ma ane. Saya kena pada DJ Baun senyadui man ika hakontinan gebles itam lim ngedoni. Okay, sekena man ika bosi kadu alang ukusi ajulundau man adaleh yu bibi repah uma bawang barem. Okay, man itam lenteha pasan ya miri, man ikla lenteha melayaka, man ikla lenteha semenanjong kajakani, man ikla lenteha wang dalih lahu, man ikla hadau kusi gada kloti manakui hakontihini. Jadi empan itam pejoh pejit kelang hiji lagu ala kena rosana urai. Tini aku dah mauk sayu lebau dan lahu sayu ngelarah madalah bake-bake tamala unai majai usu ngejeloh live fapej redo kayan hati Catherine Ubong bosikah duten doblin ke baja napalahu man Petrus Wan dan napalahu man bake tamah pidoan napalahu man kalau amai inai ala tekeleng redo kayan ala pake frekuensi FMG kusun 6.G dan lalu FMG kusun G.2 dahim napalahu man kalau pake radio online tam norepah RTM klik. Jadi kalau ada lahu mate kata kalau ngejelas segmen dahok tama doa ni ihati helu dahin nyelu da, jasi kudang basa kata kloti alam pukul naji 25 minit ngedau na'a. Jadi kerana kita telah kelengi je lagu oleh kenan rosana urai hati alam kuma menglale ngebahok.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, larah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kat cerita marang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku ni nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana ya melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikat ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habis ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya kah teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh yang jen payan natangoh. Duya apa liang kusang natangoh ni?
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.
2: Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun hanya sekadar senyuman. Hai, saya Ara Johari. Terus layan Miri FM, mesra bermaklumat.
3: Hai, aku Joli Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan kelenghi. Dahul halam, halam paan.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri-komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Peladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di Pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Waran. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, mau sengadaun hema o senglara mani tamlim kerana telah pejoh peji alam segmen ada hok tamado ani. Jadi nuka ada hok tamado ani tinaku umate hape share do kayan tanda hok tampe kale do ani ihati helu dahin nyelu tanda dahun melayu na ihati tindakan menelan sesuatu nurepah tu suelo ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi empan aku basa kata laktai HP ceredo kayan dan pelahu kata alenai membakeh-bakeh tam. Okey, tina aku nama ok sayu lebau dan lau sengedau mendalau bakeh-bakeh tam alenai meja usu huina man bosikah duten sayu lebau mendobling ke baja Petrus Wan repah mendijai bakeh tam Miguel Majo nah pelahu menerusu tina zai dahin bakeh tam pidoan. Okey, tina aku sang basa dua kataku, tino kataku lang unak lo, ihati imhlu taban anan. Lubun dua, mengnyeluna bahika kelulen. Ah, dan dua kata, alaktai ha apesh radio kayan. Kerana tak boleh kata lah nama bakih tampi doan. Kena tini sengedau di jebaun. Lubun jit takut lan kunyinang ulau jon nyelu uang buah beleti nunan. Lubun dua lim padek kebirang hak lirin hamin kui enhiap lukah. Dahin alang ketelok lu lu nah gaya kui tegu ku mana dahin sup si hai payo kena tini sekena menikah pido ala umatai telok kataka dahin tetrena kata ala nama bakih tambo sikah duten lu benci seng im lu laung tua wang buah beleti anando lebui kebelan kata baru tahu kena tini. Alang kedua, dauk iduk batung penganan nareh bekadang loh ihak nyelu hiap ingkui malam di. Patutkah dahak pekatah piah penganan. Kah meng tua kum DJ. Depah nyelu piah kurena bakih tam alang hak dalih belasan di kum DJ kena tini. Okey, sekedar menikah bosikah dun repah ben alang oh matai dua kata. Kalau ho, tetranang kata alanai mendijai ihati lubun ji. Ji uting kui en penganan helu lubun dua peledah sayu im nyelu masik anan lebak tulang masik taya anan kuna tini ya. Dahin lahu kata halano baketam Miguel Majo kajolan nyelu sin masik puten anan dipa. Dahin alang kedua helu sayu taban enduk tun uyung i alang enduk tun uyung ih anandih aban aban ing mengeropna kena tini. Okey, sekena menikah lahu Miguel lalu umatai dua kataka. Dahin tetranginang ngejeloh WhatsApp tam. Tini bakih tam abok lovely matai katahna kena tini. Aku nyinang sepui ake ku mantabana sayu kah paan sepui ake lu paan kah. Nah, biu siha nyepa tabana anan bahite pai alembana paen sayukah tegui hakuman taban na paen enah lu tuaka. Okay, sekena manika lahu abo lovely ala umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi manitam li mana segmen dahot tam ado ani nungka dahot tam jima makluh ada pejo-peji kelengkira do kaya miri FM alamatoh mapukul 62 beluadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Dahi lahu manitam li malamaring naik kelengkira do kayan dahi makluh lengenap amatai kata kelot ting ngelua angkelot ten netua dahin awi hak hava akbasakah kata lengkelot HP repah ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Jadi kerana aku sengeri tam ngelarah jakiring tek lenghiji lagu ala kena Suzy Shania ihati alangkuma amai inai.

jauh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mang amlawat tek jauh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak ikam lim.

Okay, mau sangat dah dah hasil larah manitam leh majadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Suzy Shanyai hati amai inai terlagu dan geri itam pula 20 pita minit tepuku naji ngadau. Okay, manitam leh teje info saku si manitam leh hati no UTC Miri and hakap petgu dahi dau raya korban nurepa Aidil Adha. Aidil Adha ati 26/25 Duman 2026 tino UTC ni maton buka mempukul sajih mata pukul 2 lebih dan lahu menuh pukul 2 lebih dan hakap nah petku dahin adau raya korban dahin lahu tino putusul 25 tino UTC ni and hakap jadi maklok poket pedoh amat inai alang te urusan hak UTC tino putusul 2 bulan daripada 26/25 ani maklok hadau te pala UTC T26/25 ani hatinya pangan klot tai tino UTC Miri anda buka mempukun sajih ma atang pukun 2 lebih dan lahu man pukun 2 lebih anda hakap nah UTC ani petgu dahin dauraya korban atang 27/25 Duman 2026. Okey, nan aja info mani tamlim hui nam mengklo alang te urusan sentai UTC Miri T26 atang 27/25 Duman 2026. Okey, kerana aku sengger hitam, tekeleng hiji lagu pengakai bakih tam Abo Lovely menadi halang akan lagu Doh Mawak ala kenan lawing sang dah menonan hitam pejoh pelalau peji alam segmen dahau petangan nurepah tebarak.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Artinya, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan menanak tam. Lebih-lebih tahari hati sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang iminat lan. Abin nun kaminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apa dah lemah. Anak lang apa dah mahiang. Angkloh hinang jian naklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abinu nanti deh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Te anak tan. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tan. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu tak berjaya. Lang kelima na menyukurin dah orang putih deh. Make ada education a fun thing. Retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehendak. Tiha nyinang wayang, dehendak. Tentang pendidikan, dehendak. Tiha internet, nah adui kreatif, dehendak. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin. Perhat usah dalam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nurenuti dahok jak mendah. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dah.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okey, masa ngada menit tamlim dah hingga ni telah pejo-peji alam segmen dengah kelia. Jadi dengah kelia lo guna lo lene mana kucing tino kucing division lawn tennis association KDLTA alang jadi juara kejohanan tenis antara bahagian Sarawak 2026 alang anhana tedo migudi. Ngiyoh dahun leput, ngiyoh leput unit komunikasi awam Sarawak, UKAS, Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak E, PTBSA, alang ala lubun dua, dahin alang ala lubun telo, ihati Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak B, nurepah PTBSB. Jadi alang mauk prize mendahala menang, ihati timbalan Menteri Pengangkutan, Laut dahin sungai Dato Henry Harry Jenep, Puji dahin Presiden SLTA Dato Patrick Liu Chin. Bemun anan dalahu kirana ai makan malam barbiku. Puji dahin epet gu dahin dau gawe dayak dahin mesyuarat agung tahunan AGM SLTA. Okey, nanti dengar alenai mana kucing. Okey, dengar alam beloh alenai menkelang. Tino kahu majilibu lima atu dahak menkelang. Tengioh jelajah larian obor. Sukan Malaysia Sukma alang ke-22. Dahin para Sukma 2026 alang endahna hak laman seni safari. Tepurunganan su 32 km melawin komuniti agensi pelitah di lahu penggiat sukan. Timbalan Dato' Bandar Kelang Muhammad Zari Effendi Mot Arif Bara. Tino haduyanan endahna peji dahin hari Kelang tanpa kenderaan jada mauk tuk alang sayu mana program anan. Ihalahu alam terima obor alam nai mana rombongan larian Majlis Bandaraya Shah Alam dahin alam kepala na timbalan Dato' Bandar Shah Alam Safriyah Muhammad Azhar alam nai napalahu hati ketua kontijen Sukma Selangor Abbas Salimi Azmi dahin pengarah eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor Muhammad Nizam Marjugi. Dan hati ini tino jelajah larian obor Sukma dahin para Sukma 2026 empayan ini buka tirai hak dataran kemerdekaan Shah Alam tepulu 25 di dahin lahu sendha pejo tepala kuri-kuri daerah hak be alang lahu melawin Kuala Selangor Sabak Bernam Hulu Selangor Selayang Ampang Jaya Kajang, Subang, Jaya, Petaling Jaya, Dahin, Kuala Langat, Empayan, Pelepek khas Sepang, Tek Pitan, Debulan Saya Ani. Sukma Selangor 2026, Sendahakna, Mana 25, Atang 24, Debulan Saya, Duman 2026, Dahin para Sukma, Sendahakna, Tek 5, Atang 24, Debulan Pitan, Duman Ani. Okey, nanti dengar alenai menkelang. Okey, manitamlim, menanam doa dengar kelia dan kusi manitamlim, ngejeloh program, ngelarah ngeluan dahin hapan, dahin lahu dengar kelia dan itam kelenghi te jaka alempiah, ngedaw jima, dahin kerana ku sengger itam te kelenghi jilago lekna Suryanto Sirgar, ihatih pariban dari Jakarta.

Ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Kena naji lagu alak nana Suryanto Siregar hati Paribana dari Jakarta. Kena lagu ni dampak panitam limu ina man kelo alang ngelarajakan ni ka. Na palahu man kelo bake-bake alam mana kelo uli suti lahu. Da ingin na kelo atang palangavan alang kelo tujuh tih dahin selamat. Okay. Dahin lahu manitam lim na palahu man kelo bake-bake. Tini teji dengar halan dewa miris aku si manitam lim tino kahum plus saya saman anda usang alam ops motosikal alang an bahagian sesetan dahi penguat kuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri na hak pasen ayak Miri dah lemdih ketua polis daerah assistant komisioner Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino operasianan mata anda na lepuk pukul 10 malam tek donem di atang pukul 4 junang jihma dah lam di pesuluh adalah terima dah buka men kuna bangu ihati tek dah pakai mutau asiken dan lahu dan pekasau ketenteraman awam. Jadi teh puluh laki dahin dua laung doh mendalai ani pejidahin dua pejidahin puluh motosikan endahak pelesak. Jadi teh saya motosikan endahak sama PDRMK 25 tusuk. Avena kaum naan salah ihatih modified motosikan dahin teh dua motosikan endahak sita haida section 64 Akta Pengangkutan Alan Pulpitan Saya Pelutusu. Okey, dan naji dengar alan naik men miri men itam lim. Jadi, mengkelah bakeh-bakeh hui nak mengkelah anak-anak lahu ya. Lampa tunggu suti sekolah nuni mengkelah kelok kira seng nuni seng pahawan hak ujung alan alun ya. Hui hak deng alan nak havah ni tengaran ni dalok panah kelok ka. Daripada lahu hui kelok tiada sekolah leng si gunhu kelok nanti tunggu nana kelok nak hadir sekolah kelok ti. Mengkelah nak hadir alam kelesek. Dia lahu dang na jenayah. Okey, nana ji daho pehituk menitam lim hui na mengkelok anak-anak ajarun suti sekolah ani. Okey, dan kerani jam tam hakonti hati tepat pukul 2 lebih. Tino kerani aku senggeri itam pajuh peji alam segmen adat asen.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, masalahnya dah mahu sunglarah menitam lima jadi maditam utai kelenghi atau nak pengedoh lunga pila dan lahu tam utai kelenghi aji lagu alak dan Dennis Lenjau ihati urip hudik. Okay, menitam lima teji info lans aku si menitam lima ni tejo majlis rumah terbuka gawai daya ke 2026 sedahana teji 26 duman ani. Matoh mapukun na pita na jihma atau pukun dua lebih hak kompleks Unifor Kuching. Jadi kunanaya alang senai nepa penganan ihati yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Dato Abang Haji Openg ihati Premier Sarawak. Dahin lahu batang dahokna gayu guru gerenyamai lantang senang nguan menua. Jadi man kelalan teh kucing teji da bulan nama ni makelah hadau teh peji dahin daha na majlis rumah terbuka gawai daya ke 2026 teji da bulan 6 matoh mempukul napi tanah jihma terpukul 2 lebih hak kompleks Unifor Kuching. Kan anaji info mani tamlim. Dan kerana aku sendiri tam tak kelenghi aji lagu ala kenan Caroline Malai ihati ji pusu halam.

0: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peti din Radio Kayan.
1: Akan anak je lagu ala kan anak dayan anini hati hidup-dup alam usuk. Tino lagu negeri hitam pula 27 minit pukul 2 lebih. Ok, tini habakeh tamu lojon matai katahna. Ayau, mengnyelu wang pangin anan. Kena tini. Sekena menikau lojon nalang umatai katah ke ngejelo segmen dahok tamado ani. Dahilahu tini aku sengkusi pelalau kelundau mendalih tam Sarawak darah telok daun unak ring alang akala menlam man web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gak tero 1 25 25 tino pedajih madi tagak nurepa megang pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jimai hati 26 25 gak te dawa 2 tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngawan pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Te 27 25 hati gak te dau telok tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngawan hadale hudik pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hadale hudik dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Jadi hanah dau

0: Dik. Okey, nak nak kelundau mendalih tam Sarawak dara teluk dau dah hina kuingina mekelo bake-bake alang teh no tua jakani amak kelo hadau ngatun ana kelo ti huina mekelo lenseng teh uli huma. Awi kelo senteh uli huma wi hadang tanak kelo nyepangen. Mereka we hadang tenang leka beluar daun teh mengkelasan leka malam bahi teh mereka bahi kelok ga usan ya bahi kelok kalen lahu teh alam dalam jiak teh sehisung tulung kelok ya haka sayuna we hadang we kelasan panau su teh tenang kelok panau tegu beluar daun mereka we hadang panau nah nyepangan teh kadang kerennya ku senggeri hitam teh kelenghi aji lagu ala kenang Christopher Clawing Unaring dah hemat ohanan hana ku senggeri hitam pelalu pejuh peji teklenghi lung do ni alam sejarah
1: nendengah ngelarah jaki men akui.

Minang sayo adi kalau tinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umah, beli kelitak,

Okey, dan aja lagu. Gerai Miss mengundang antara lagu dan Gerai Itam pada 40 minit pukul 2 lebih. Dan kerana aku sang Gerai Itam pada pejo-peji alam segmen dengan menhawang dale. Okey, dengan halangunan loh, lenai men Heidi Rabat, tino puji laung melavin pitan dahak doh, lenyen tegu te ngawang Kupang, haji batang, berapa haji hungai, han negeri Kartanaka, selatan India dah lemdi. Jadi, adalah ni hati haji jahan, dahin dalok manyun hak sungai Tatikakal, hak sungai Tak, di Hakal, Jelang Batkal, wilayah utara Kanada. Dahin te perlu palaung leput ha alam hungai Anan, tegu atak neban men usan. Telok mendalo angkunan bangu selamat, dahin lahu ketua menteri Karnataka Siddaramaiah Nira. Tino dalam ni anda uk bayan 500,000 rupiah nurepa 20,000 tu suatu 40 ligit men haut waris alang matai. Kan hati dengar alenai men Heidi Rabat. Dahin yang dengar alang beloh alenai men New Delhi. 36 laung leput matai tavit strok haba hak selatan India. Tegu musim lasu duman ani. Jadi dah berkuasa lahu usang dahok bara tejoh age dan lahu akai kunan bangu japaan lawat tegu petelunga tusah. Dan lahu te kuri-kuri pasen ha India deng na kalung suhu hui men 45 darjah Celsius. Dahin suhu ha hinandaleh New Delhi hui men 40 darjah Celsius haut amigu. Pakai nanti dengar alenai men New Delhi. Okey, menitam lim mana nak dua dengar men hawan daleh dan kusi menitam lim lebih ane dan lahu dengar men hawan daleh dan itam kelenghi te jaka alempia lavi jima dan kerana aku sengeri itam te kelenghi jilagu ala kena Alex Lihan hati halam jaka sekolah.

0: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh.
1: Batin lah, aku ipa ujian sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh.
1: Wuih, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu lah pedoh. Ya. Paham apa melek basong tu lah sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti pake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni? Hak keguna sin PTPTN ti pa, awan tak melek hadir kat sekolah te, bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong lajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, sayo ke ka ujam nan ka? Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing ni semarahan.

0: Kena naji lagu ala kena Alex Lihan ni hati hala menjaga sekolah. Terlalu lagu dan gerak hitam pulang 50 minit pukul 2 lebih. Kena mani hitam lima kira melak 10 minit tolaan. Ampai pukul na telur lebih na a. Tino pukul na telur na a. Hitam seng pejoh peji. Alam program PDK. Alam atau mempukul na telur lebih. Atang pukul 6 na a. Jadi tini aku nak berasa kena mani hitam lima. Melantai peji dahi ke darah telur jam ni di. Dela human kelo tahak kucing. Seri aman atau beduk. Bau mengkeluh hadau pejauh peji keleng hidai dokayan miri FM matoh mempukul na telur lewi atang pukul 6 lewi na'a ngejeloh program PDK peji dahi na kelo. Jadi apa nak aku makan lah dengan ni mendiji alang geri hitam tine aku senggeri hitam teh keleng hiji lagu nak ring hati ala kenana joli jengan hati ala kuma amai buha. Ok selewi dahi na sayung larah men hitam lim.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: media alangdang na dah hapan amte minat dah te seni ataupun kebudayaan ni anu tu kita mendang mencadahnya nei terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin te locker app selang ngaban dah melukis tahu di kata.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery, and then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
0: 02, saya tusuk J, J Pitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip M, buat Mirip M kerana sudi panggil saya datang. Berfungsi benda ini untuk terutamanya orang dulu, orang kita lah.

Eu bukan telah lebih biji dalam nawak kedua tam lebih ini aku sungguh biji ini telah dalam semana PDK atau bukan telah atau bukan lebih.

Iya, mita mle mahdona na to ka lagu ala nga una loh apa na pulong klara ha pejirin kami Media FM mutama na pa kedua atlo lebih ani dehi na mai saya kena men DJ Paun ala nga gerita men pukul 22 beluak do atang pukul atlo lebih ani de. Okey, mita mle mai talam klara ha pejirin na kami nu dengah mai tam lang tek talam dale alang tek talam dale pasar jan hado mantrok lang tek ha Umaru Palang teh kampung yang saya ngelarah dahina saya pahabung dahina saya kenap awin napa ante habah kalau peji kesok peji putuat dahina kamek putung do dengan manita malang teh tak lama dalai hatu bu telengusan dahin belaga jan hado mana trok lengat na teme-teme rame do ayak ledoh rame do ayak gawai kah tak lama kelarah telah tam dan mana hang trok leng pengak do ayak hati adir ha tak lama dalai tam ni dah ini kita kui itam dengan temu apa kata ngabara dengah mana dalih awan nak telok te dalam nuntuan anak program alang anak telok kira alang sayu alang piah mi ada pelmana kena pengjam tam ya sen hadu kusi na pijidin nak kami awas berdo kain lang apa anak kami buka 24 jam hiti kosong jiji telok ji saya kosong jiji patusu anak nombor WhatsApp berdo kain alang dengan anak telok pakai awan nak telok bara dengah nuntuan program alang tubuh hang community hak umaru hak kampung dalam daerah telok sendiri lahu. Ya, malam mengkeliah lagu kedua tam lebih ni. Ya, aku sunukong pejirin kalau atang apa kau enam lebih.

0: Iya, kinah lagu dengan mabada kudu telok mutama nawa telok nah hadir lebih ani hati mutama bekal dan telok lebih teman hangat telok lang japan dan telok ne menjadi nak kami menjusu dalam mengkalah telok lebih ani lang teh awak saya predo kaya dan media apa masuk kena payah mana telok lem kena ada nak sahut dalam hadir lang anak telok na kita menyenang dalam mengkesu dalam program tam lebih ani hati bekal telok junang dalam madahun surat dengar. Oi tempat ji dalam madahun surat dengar kita bertemu mihat dan Clara hangwa peji di hena kamera doka ya nak Miria FM. Bukan pada lebih tama pihak peji ngeriang dahuna dah ala ngaya awam pai tama peji dalam program hari lumak tam lebih ane. Oleh dengar mara doka yang nampak muat terbuka Pak Junang macam tu kalang layona awam pai tama peji dalam dengar usun tanah. Ada hinasan hado kita mengelarah jaki tak buka lima lebih awan tam pihak pemo peji ngeran dengah halangan pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit apa yang tam mutam ngua meja program men RTM Miri membeh telok kaya na pemo dahok dah hinasan hado nuntuk kita telok lebih ani kena tak manhang telok lang dengah barat tukit pengjam tips telok kah dan teha Facebook radio kaya na Miri FM nun jam tam tips telok an kelohi pun hati enah udara na telok pakai na dah sayu mana telok hina mentok lang na hadi-hadi puboh urip telok talam amin tuina agrani hada sang jelang do rame gawai dolodo kenun tip sanang sayu mantelo wina mana hada alang puboh hadi talam amin nunan pelu puboh hadi program-program rame-rame alang anna ha awan telo. Dengan kelihat pukul 5 ajunang, apa yang tak bertemu berjauh, puji dina kami telah mendengar, habis on air, puji dina kami Radio Kaya, anak Miri FM. Radio Kaya lasi, macam tu kalang layona, atau pukul 6 lebih, apa yang nak bidayuh, macam program RTM Kuching. Ok, minta melim, hanunan ni tamah pihak puji, tak lama kesut anu program, tak lama kelarah tam, lebih do jini 25, ada bulan 5, Duman 2026.
1: Ngelarah, ngelarapan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan, apan,

Aduh gawai mana tak boleh mana nak artis tam orang ulu. Pani tam tak lama karah tam lebih ani hein asan haru mana telok alang eh tihreti tak lama dalai tak menjadi nanti jokio layan do tak lama dalai tam lebih ani anda ngi bahu belari ha kuri kuri awa nalang teh tak lama dalai lirin. Dahin malam mana usan ha kuri kuri awa nalang teh tak lama dalai lirin dahin agahan kesudo. Ia nama na 20 telok atangnya telok 24 darjah Celsius. Okay, selamat datang. Saya kena mana kelak lampu jadi nak kami aku ngiuk minggu ani ada jimi minggu apa antara ngarah habis aku nyenang hari-hari tak lama program tak lama minggu lah tak lama dari tam Sarawak lebak program nah petgu tak do gawai ni okay, dah do gawai dulu-dulu ni dah ngegeriji juri palang huyu sayu berkat men terok lem dan apa lah mana kalau langat dan lebih berjadi nak kami Facebook Radio Kaya Mira FM Selawi Man Roland Sa Tue Tu Olau John Rusutina Zai jangan ada mana kalau langat mai pusu halam saya kena mana kalau langat mai pusu halam. Okay, mana hari ini telah lang lebo pejidih ini telah ngua Facebook Radio Kayaan Mira FM. Hari ini telah Asfia Mahyu salang mempawah Kalimantan Barat Indonesia di Jayusun kena salam ceria. Lebih ini tino menlim pake Radio Kayaan Mira FM. Hinduk tua abah nak tek nginah lebih ini dah melupaan kena sok inap DJ sayu nyadui kan hari ini telah alang tek mempawah Kalimantan Indonesia. Okay, ngua selebih mana ni nak sigu telah hari kena telah aja selangat ngau ya selebih DJ kena akan lagu liwan lah kena juli jengan kena saya kena apa menari na telah aja selangat ni akan lagu liwan doh kaya na kena nyiwan na telah lebih ni kena tek manhang telah lengudo dang bitik lim tak lama kelarah telah moga kudo telah lebih ni aku yuk tek manhang telah lengkuma besoh ngat do dah korek lebih ni patrungah di ngudo. Jadi salah telok na pemumah batong terajaki.

0: hadol do hena do klara hatam huina mana tra lang te ha umaru macam tok na ita malang te ha dale lang ni hena te do ji den ji do bulan ni dua do bulan hena do aya man do gawai
1: puji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan tu saya poin kosong
0: ya mana tra lang te moh lebo puji den kami alang ne ngamat-ngamat puji den kami alang ngayap-ngayap so kenapa ya mana telok lima sen hado dan barang dengan mandalah awan telok nun rame atau guludoh ni kenun kanan lang anak kalau ngenani lalik ke meseng kuman kat lang ngenap im makane ya peji dahi aku aneh dahi nasa aku nak mana kalau lang ngejapan telok nun nebo mana kalau lang ngetek ake lagu ya wani telok peji ngeruak tehang kelarah tan peji telah madahu nusrat dengah lebih anak yang ya dalam dahun surat dengah lebih ini tama peji dalam dengah halang wenak lo. Kita berita Sarawak sangat temoh sukong hadui ngemaju hadui iwe adat asal di industri kreatif tak lama dalih beram. Tengah tanan alak dang itikna dalih beram hendak itu ngelasan hadui iwe nunan perhu hipun budaya alang gajo unik alang selap alang hipun potensi ayak alang dengan ngemaju tak lama dalih hane. Di malam Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting HUU Duan Nunan teguh hati menjadi Festival Budaya Barama 2026 alang na ujung minggu ani deh hak long lama. Kelona naya alang te atang lima teguanan mukeh mano yang berhormat Datuk Sebastian Ting HUU. Ya, yang berhormat Senator Michael Mujah, Ahli Dewan Negara. Dengan ya alim kah hitung timbalan Presiden Persatuan Kayan Sarawak yang berhormat Datuk Dennis Ngau Presiden Persatuan Kayan Sarawak dan ya alim kah alang merangka pengurusi Festival Budaya Parama 2026 Tehin Tuan Dominic Nyurang Ajang timbalan pengurusi Festival Budaya Barama 2026 Manca Nawan Luhat dahin ketua masyarakat dahin ketua-ketua kaum alang ja alang ate atang lim mana kuasa telang usan nuna peluman belagah teguanan. Dalam badhun usah dengah ngua aneh membehadui alang kenan Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi Sarawak alang ate hak semelaju tak lama hari perintah gue nak tak lama kawasan semelaju gas pipeline yang berhormat Datuk Leon Lagang Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Telekomunikasi Sarawak dan yang lemkah lang adun N65 belaga dia pun hafah atau ngepeji

si tak tala malaku ta weti na mai kan Alex Lihana tala malaku na anu dengan mani tala malang tak tala mai dale asa pe ko yan belaga hati te 25 tanggal 27 de bulan 5 ani hati hari yang kedua ni dah na ladung ngabiu lepas ajau lang dah na dewan lebu kulit sungai asap belaga jadi di mana penyanyi alang sang pahani telok alang teh adalah asap pena Rosiana hati hari telok Roslina Bilong Roslina Bilong pahapan telok ha, asap dua program 25 atang 27 tek program antelok na ya yeah, rami wai do gawai tek dah hari telok alang ke lagu gawai deh.

Iya, sekenap mana kalau langhan jaki ni pio macam tu kering lagu. Lagi nan awan aju kena perabukong, perabat bukong telok ni sayu. Ni mana apa dong ngerti telok melok pak ler darah. Ya apa dong ngerti nah pahal sayu telok melok darah jan nak ni penuh-penuh ok. Okey, mentol oleh Festival Music Wilayah Utara NRMF. Alang keenam, uhlong ada hina sayu. Lim kejelasan awan putula barat jauh kelihatan asal alang selap langka jauh. Alang na tehang dah masyarakat hina lang anda masyarakat utara dari Sarawak ni pun dalam hadui alang na ujung minggu ane dek limka. Di malam Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah ada tu Dr. Abdul Rahman Ismail Tabara Fasibolanan jana tua jelasan awan na kelunan hani na kelunan ni halo bitong alasan awan te mihat lahu teranak jiji masyarakat dahin dang maju jiji adat asal merupa warisan kesenian alang anda hipun talama dari hani. Jadi telah itu ke talama program-program ya alang anda talam terleta malang lebak na hak nah petula te jo kajo na adat asal alang antam etnik ke talam dari hani hipun anak nak jelasan alang sayu awan tam higam adat asal merupa warisan tam ala pa ante anda anak sutalo tam hendang baya jan seng nuaran de seng katok bi pihak-pihak itam lem.

0: Iyan, sa itatang naman lang ko, nagkanaan na makarami lang alang kumaana, kula alang kita ma dua minit, lalo bukaw lupa labi mutama talang magtarah pa jidin na kamer do kaya Mira FM, so kena man klo alang na labo. Hello. Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Tetapi di sini saya ingin nak mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin kita yang lepas yang telah membangunkan Bintulu. Dan daripada landasan mereka lah kita dapat meneruskan usaha kita membangunkan Bintulu dalam era yang sudah berubah.
0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Iya, nuna tama peji ngeri yang ada huna permiata Sarawak tino baras sekena mana alang ayah una alang mayak gri dari Sarawak mejam tok alang etam mahipun mejam tok atang doa ni. In kena etam ala tangga nato moh gri dah alang ayah dari tam tak lem ketalu tam. Okay, mentrok lim nuna nato kita mah peji ngeri yang ada huna dah alang ayah peji ngua manita lim Facebook Radio Kayan Miri FM mentrok yang hinang mentrok ngua. Peji di hari ini telah alang dalam boh selebih man or kod joy tak lama kelarah telah lebih ini selebih DJ usan aja kita ah ha be tubuh ini man ada lah supah uli laan kena saya kena man kalau alang teh dalam tubuh nana alang tu sah nurapa pedong amno no sehuno taanan or kod jo hati pedong teguh na usan hanit do nyaman na usan anan lang na noh ta jana nuno sayo talam do lang jana tatu lang ana tro tronga bi tanam nuti hamana tro lang murip tetap apa nang liba kinata ma pana lawat de jok keselamatan tam nuna na perahu manita malang murip talam adaleh apa dong tugu usan bawah nyaman gak talam ji 2 jam nunan apa dong haman nah ditamati lenyap nurepa so kenan ata alang nyue ne menah parit.
2: Akhirin mari ke nyambi ke kenitan nyambi manta kenan maji apa kelaban nalak ke om hado teguh ka namu nak deh
3: saya kutuji si kelawan. Alah

0: ni ate hudong ali kita. Tay ko na kasi na ko itong ta kita nani kurem bak ka ako te lega. Kalon na suluan ko ni birak suluan ko nandi. Tayo pakam ga ko dak ko haus ike. Ay kita sang kepetang hinanta ko. Ika ke bawa nuno tay kaka. Ya nyamu nari ke. Hayo kika dia telepon.
1: Oke aku nak dia kunyah badu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tegur. Itu sayulan kasih.
1: Sayulku nak dia. Si pernah aku nak kenbi. Aman tu.

0: makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu Tekbara Perujakanan Sang Enna Hak Batang Lupar Kota Semarahan Serian Dahin Igan. Dahin bara anan hak nah balialan kenan perintah awan puboh muyok pengumuman dale dahin pelayang lahu awan nugu pare mariang huina hak Sarawak. Awinana nitam peji jakiar yang ngeriang dahun Menteri Pertanian dahin ke terjaminan makanan Datuk Sri Muhammad Sabu Tekjoh Perujakanan.
1: Bukan hanya KPKM tapi gabungan kementerian-kementerian lain termasuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Desa dan Wilayah dan beberapa kementerian yang lain, kita gabungkan tenaga dan dua-dua Timbalan Perdana Menteri terlibat dalam security makanan ini. Sebab itulah kita buat tumpuan yang begitu tinggi sekali.
0: Nunana hitam peji ngeriang daun Menteri Pertanian hingga terjaminan makanan. Awan nupul ongwa hadianan, awan alang ute tak alam dalihani, alang ite idahinang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, nurepah aran biikna mada, dahin Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, nurepah kada, sang anupu bohlim, alak dang puluong hadiu piji, tehang Kementerian Ekonomi, dahin Kementerian Kemajuan Desa, dahin Wilayah, dahin alang ite idahinang dua timbalan Menteri Ayat. Lim perujakanan yang dah balik mentengit hadir berita Musang Pare hak Sarawak ala itam jan kinah lalik dihin muyok baha mendalih semenanjung Malaysia. Berita ayak lim ayak kinah dah ja berita negeri jan petrungak tusah sedia tanah awan puluung hadianan. Wina tak alam tengah dalih mihat hadir lawat muyok pengumuman dalih. Nunana hitam peji tak lam dengah hadir rumah menetelok lebeni. Dahin kinah kui ala hitam dan peji ngwak tak lam dengah hadir rumah alang jak ngeruak. Tek jaka alang pia, Miku Marian.

Ia itu mempunyai dalam mendengar usun tanah lebih ini dengan halang ni mandalah Kigali yang langgar dek bara Republik Demokratik Kongo otak rekod hui jatuh kes anak bara gak perah virus Ebola dahin anak bara perahanan atau pejana ni lebak tubuh pergi tak kelunan atau lama dalihanan dahin anak bara perahanan limkah barah hukah nak tengah 20 telok 2 bulan 5 ani deh UTN Negeri Pubat hak puji zon keselamatan hak Kongo matoh men perah ani kita hak tubuh dalam darahanan 65 2 bulan 5 ala ulalo yang di hak wilayah Ituri dahin hui pitan atu kes nak bara tubuh dahin hukah nyelamak gak perahani hana nyelamak hui dua atu nunana dok bara dalam mendengar usung tanah wana dengar etama peji dalam mendengar kedua dengar suntana menetam lewani tak jauh di petadi yang luncur air adalah New Zealand anak dah ngetak awal dah uji kelunan alang api gabar habah tak apa gabar ji kelunan langgengih petadi yang anan anak tular te tegu yang ngih petadi yang anam dahin yang telah mendengar suntana langgar ke telok lebih ini dengar mana dari Jepun hati dah langgar kuasa telah mendengar Jepun hati imigresen dari Jepun kerana temu mihat terit aturan dalam dalahanan te kelunan daripa warga asing alang murid pehui man o jaka alang te dalam visa dah dahin alang te nyadui ngenu daripa nyadui haram dalam mendengar Jepun dah alang mendalaja alang nyadui hui menojaka dihin alang nyadui haram dalam dalam Jepun sang an nainang trip daripada pantau media sosial dah. Dahin dengan halang baik lawat dalam madengah usun tanah lebih aneh. Terlalu ongklunan anak bara mati dihin pelupitan anak bara pada uusan bawah anak bara agak congking barat daya dalam kina. Telol ong kronan mate dihin pulu tusu pulu pitan ana bara pade pulu pitan ong ana bara pade usan bawah ga ka daerah Yongchuan ha alam perbandaran Chongqing Chongqing barat daya dalih kina tino tusanan ana bara jadi menadok nam ujung miku alang u anide Nona tama pici telah mendengar suntana telah mengklarah tam lebih ani dengar suntana an pemong ruak tek jaka alang apiah ngok jiman so kena mana klok lima dahin apa kau lima lebih dengar an pemong mana pun dengar radio mana kuala Lumpur.

Iya, hi kadah lah ngah baso ngah bela. Macam tu kau lagu lah kena ada rumah nak joka. Kasih lah kena lutai mat aman nak lo anan. Okay, teh nak minat empaya datang ngah pukul lah lima lebih. Ya, saya kena aman nak lok lang lebo pergi di nak kami ngeruak. Tolong mak lara tolong lebih ani. Jadi tambah nyenang ngah tejo harga ta barang harga ta. Nyenang mabeh tengah rande yang tahu enam mana 20 telok atang 26 2 bulan na tusu lang sengatang. Tidak mana telok, saya kata telok warna teme. Ini ada ji tok alang sayu tak alam dari tam dari halang dan nak paan kita pelahu dang sang mejo sayu hadui nuna pelahu lang kena dang mejo lahu ekonomi tak alam dari tam. Ngai tak kira lagu lang aku ma ete injit injit semut ah. Segera payah aman nak kalau lem. Alang aku lagu lang kena ada mercy semana telok lebih ani, kena telok hani. Apa itu menitam lang tak usun naya asal ada lawat jauh keselamatan hitok kelunan lang beh lang beh pakai ala dah telok ya tunggu telok ikan. Alana telo pano ya asan te telo ute ha dulong una kira alam kurimita sununan alan uslamat oreh telo mude alan telo nerpa lan lorong lorong awan telo pano hina mana telo lang pake mutu nerpa kereta. Ya mita melim jelah jinun tulang bidaho lemar nangan kedap tamlim jana seng ada bara bi alai tam pagat hitok awi tam da bara nak tam da bara dehina daho lemar penuh halam sumata daho mahyang anya aten ha dehina kina ala dana apa ana tubuh talam amin talak selobi mana kelok lim oh pukul 5 10 minit lalu pukul 5 hap oreh telok pejing ruak men RTM miri.

Ya, saya kira mana kalau lima pergi dengan kamera dua kaya anak Mira FM hadin mana telok temuh pergi dengan kerana tengah mana pun tengah redo mana Kuala Lumpur.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayu dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Telu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelua. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana rin aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, ha Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au anlo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO Teduman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang murid ta'alamna. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya kat alang te ta'alamna. Hipun lemah awan, menklunan alai kem tipiwe ngelarah ha atahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang bato alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang bato kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jatua awan amekem an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikem te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak lem pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak lem tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak lem mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pake bilut. Iya tanah mah kelarah peji di nak kami Miri FM oita mah pia peji ngeriak dengah wanan ngeriak ngetik jo kenun ke Taman Negara Mulu. Dan agung yuk lebak awan-awan alang gajau tak lama dalam hitam ni alang dengan lo teda UNESCO ala pa'ana-ana pubo. Yang hitam ni darun telah mengelarah lebih ni menentuk alang ngerti usunan layak pedah sentimah menentuk alang mulinya duwi huin aman telah alang nyata kucing serian semarah lunduk bau ujian hadung menentuk alang teh utara Sarawak kasan hadung online radio pala RTM klik mana pukul 22 abdado atau nga pukul 6 lebih nak tua apan tam teh suntana sukur tagline internet najak itam dang peji dina kami online 6 jam putung-putung do. Okey, tak lama kelarah tam lebih ni kena katukut kat lang dengan telur api alam mamintam peji ngwak lebih ni hak natik jo gunah nak hati liak hilang jenis kamu kuma liak hilang jenjam liak ya men telok anak tebin ya bani anak telok tang ada kunan ayak telok kenun liak kurin usun ni kenapa kemen telok metang liak kentam kayan tak lama dah bahasa Malaysia nak hina halia ini hak naji lapah halang haja apa anan tam pakai dan apa antek dalam amin tam hak balai tam teguh tam na tangoh ke nun tua liak ni ji men lapah halang jan sekali teh hadu hui nak mana telok lang ikam dui dui atan tangoh lasu-lasu atan tangoh tengok an pok-pok-pok nun dan tua an pelulut darah dahin nak buat kelok cukup dui atan na, na batung na telok nah sayu. Okey, mita malang am nuno sehuno tam malang jemuah lam ong tam utama kuman kat alang mi kat alang manye kat alang madong liak ni alang lana deng na leang tam ti ne sayu awit ni deng pelaru leang lam ong tam wi nak man telok alang jemuah lam ong tam kuman kat alang mi madong-madong anunan manye-manye anunan. Dahin nak mana dah alang doh mali liak anem kelahu dang mabat liang dah ikan masang nota tidak pi jendang kumat lebak kumat oktua dahin manita malang panosu alang mabuk ano
dyan na tahan pano dara ang lebak hinang liya anilim ka sa wadang anatlo pake anatlo uham dang talo niya paga dang anatlo kanino nan dahin liya anay najikat langsu dang na di talam batong tamro na ni kanya huwi na manatlo alang matup hatup kasi hatup pabutitam dang mabat di talam latam. Adahin manita malang hipun na prahsin latam bawar nunan liaan niya palahu dang nanak ni sayuh no na liang tambang ka man prahsin latam wina man na talo alang babal latam na exercise nunan liaan ni sayu dang ana talo api dang talo kani ka dang ana talo na ata nunan ato baklat dahin ata ka bihi ate manahang talo alang haja dyan na mali kuman ano tituwa dengan telok tepak awin kerana lebak ni jin-jin modern dalam murid mariang kerana jadi buh telok sang tepak pakai song telok pakai ijin kisar telok pakai blender dahin anak bara guna anak liak nak lahu nak deng pekurang kolesterol dalam adung rapat dalam dahar tamak kelunan dahin nak lahu lia ane uha dang pekurang kolesterol ta alam mano uha dah ta maklunan ya pelahu dang sukong ageh pusu ta maklunan awin na dah lahu hipun kat alang dang na ano dah ta jante ngaran ada jante kedal padat adahin anabara dang na sistem imun batong tam ni naje adahin teman hang telok alang prakohong api atak liat ane lang untuk lang baru dan manhang telok lang jendang duit an telok kebu dan sayun apan telok nebab lahu nebab ane sayu api nak deng te tak lem latam tugung ngantam dia lang tam harut dan nak deng nak lang tam bengkak lahu api kena rumah musang sayu noh tam. Ya nunan tamah peji tak lah maknun gunah nak liak ni tak lah urib tamah kerunan. Jadi kat alang dang ana telok api meleh oma wak tam. Jadi nunok manahang telok lebih ni. Tak manahang telok alang upah. Stok liak telam mamin telok kena. Tak dah wak piah telam matuk hitam lebih ni. Piah pitok hitam tak jo nun gunah nak liak ni tak lah urib tamah kerunan. Okey lawe ikan Alexander Ongki Matazai manitam langkitam kerani 10 minit lalu pukul 5 lebih.

Iya lagu lawe alang ate megi aran lawung laga ya kinah telo anak kayan tebena bayani jam kenun ka lawung laga haga nak dahalaka langa pakena lawung kering alang ipun dok alang te te na okey mantra lim pada minit sampai datang buka lah 5 atau 10 minit lebih telah sahabat-sahabat telah pergi dalam maklara telah lebih ni saya kena mana kalau lang lebo hawa saya apa dalam maklara saya kena pabin apa anda pergi dengan kami Radio Kaya Miriam FM mana telah lang ngata usulan ai asan hado hitok tujuh keselamatan sutam dehin kereta lang tehon antam yang dah tak lama pulu meter nonan lawan tujuh keselamatan ya pedong kita lale mudo depa meda durek kereta kronan lawan tegu lebih nuni ya nah lemak kereta te usun ala naya lama te joke selamatan na telok lahu okey ame kana bobi laing kin hadang panitam dalam makarah telok mantlo alang amdana sunah kinahani

0: Iyan sa ito talang malago lang ang patarana te jo kana pa anak te ame te taman ha lagu halang kanan bobilang alang kita mata mo peji tak lama dengah kelia lo lebih ane. Ya, talang badengah kelihatan lebih ini hak nate jo huka belaja alang aya ana perlu apa nama sayu ngua stadium mak miri alang kerani umur nak hui pada pulu duman. Ala talam hadui ala dang puboh ubung sukananan ala nak pa ana selamat dahin kelunan nak bangun lang pake nak palahu dang pake nak dahin sayu dahin etret palahu dang pake nak menhadui la andha na we nak talam kliah-kliah melawin kliah alang anah utara Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ini alam kehadunya piasau Dato' Sebastian Ting tek baras studio manan langayak na membeh bagi hadui nak talam ngemaju olahraga tak lama miri nunana pelahu talam mak dalih Sarawak. Ya, aduh nampian sahau Dato' Sebastian Ting Limkah barah kenapa pasti nak tak jauh hadui hati kolam hati pegong awan kronana nyatung hati kolam renang awam miri alang usang hadui nak sengjelang lima duman deh ni akasi tak dah kronana lebak alang tak hak utara Sarawak kui nak hak miri awin nak kena na projek anak-anak telido awin nak tak dah kontraktor alang anak i hadi tanggungjawab na kolam renang awam miri ani deh jan nak dangat te pelong hadi anak-anak dahin nak sayu. Kuching Division Lawn Tennis Association KDLTA hendak alang api moji dalam kejohan anak tenis antara bahagian Sarawak 2026 alang anate do migu anide. Dina Kuching City FC oh na alang pah aman sayu tak lama pelawan membol pohora dahin tugu lawan dahin JDT. Ketua Jurulatih Kuching CTFC Adil Sahrin Saha Ketik Mejum Tengah Ayat Hadui Elang Kenanda Anak Buah Nak Mina Pakalah 02 Kenanda Johor Darul Ta'zim JDT Talam Pelawan Elang Bayak Loh Pihalik Mako Ke Piala Malaysia 2025-2026 Alang Anah Stadium Bukit Jalil Kuala Lumpur Malam Do 6 Deng Dan Hak Main Sakena Mantengah Ayat Alang Undah Anak Buah Nak Nanan. Yang menerima nunan ditama peji tak lama dengan kliah, tak lama kelarah tam lebih ni dengan kliah ampamung ruak jima.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hi Sun, sayu.
0: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah
0: kok. Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telepon ni? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomor nanan?
0: Skamer nang kuriak mo.
2: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunan kerana lebih nak daun ni uli

Iya, balik ke dalam ke Rosena Rahimah dan Tolak Limah selebih mana Selina Lunga Katrina Wong Indok Kanawit dan selebih Elizabeth Lume Dublin ke Baja Andy Ang Martha Jackson Ayomi ya Roland Tuwat Ulan John Petrus Wan Atiang Pako Kita Nuban Rusutina Zai Kavinda Imang Priscilla Obonglah Dihina Donald Jauh Tugang Selalu biar mantap lim Dengah manita malang Tek purah dalih Pantam tek suntana Kena hatam Mama gepaan Sao kenap api Napa anak peji Dina kami Radio kami Miri FM Miri peji itam Miri

0: Yeah, rock like you, hurricane. Kan scorpion nama nanti lah. Sekarang nama terlalu langit. Tengah utara Sarawak. Pencik dihina kan. Baik dah rindah terlalu langit. Tengah Telang Hussan. Barang selamat lebih mendekat DJ Hussan. Bawah kuasa daerah Telang Hussan. Barang mereka narin terlalu. Ati Donald Jauh. Tukang esok kena mentok lang tengah utara Sarawak. Hello.
1: Miri FM.
0: Oh, Rin. Usan lan jarunan ni. Janta tu juk dawa ni aw.
2: I men ita malang panau hiriti alam daleh mejohorib tam putung daw nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
0: Ya, yeah, puji dalam habis on air Kayan.
4: Okay, lebih ni hawe lang korek menadi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan lang ngatak antam na lana no repa u berjaya lan te alam adui na an dan dengar ke lebih ni
5: bara saya kenap menika wini abin dua anak wini ni dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni
4: maok saya kenap menika lah abin maok kabah kan nai peji ni kami lebih ni lang una lah ke matang marung dan ka bara asen ka ke dahin hadui lang imnati ke bara emetam
5: ja aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas aku terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni hadui aku ni lebih pada projek na lan ka na bangunan ka transport ka supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
4: Okay, okay. Abin ikat ni ke jidoh inan pika lah hotel pa anak tek pa family nanti ke nuna tu ka bagi kira bagi masa ka tek hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotel tek ka tanggungjawab ka lah hotel alam hadui ka usahawan nanang inan ni
5: bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin tek masa tak. Oi contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona ku uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ke sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang mangtung baik ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
4: negorem na jaru ni ka jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman ni
5: okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini deh.
4: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayan harga hitam na agri hati dalam program tam do ni Oktan yang menikah abin ka u anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, jito kalang sayu lah minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni te alam hadi-hadi lang anak na nono tu karing na repa nono tu ngendang-ngendang lim hadi lang anak ti. Dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pia kerai ni.
5: Paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur awi ka am jujur jih ngon to kadang tipu kelunan disiplin te masata lim te lim lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting disiplin te sin alang masuk te awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang mesti unlock sebagai mode pusingan tanak ni tak 20 duman paan am te mode usi enam berjaya paling penting mesti entak lo model tu. Disiplin diri nan paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
4: Lan pihak ti kepenitia sendiri.
5: Okay. Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
4: Pelalau
5: bayan. Jadi awi dah upesaya kak kata senang ni tak nak bisnes jangan usi tu sah. Ika elau dah lan. Dah elau tak lan.
4: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji tu kati sendiri. Okey, anan na tejo kuri-kuri tu kalang dang au anak barap au sekedap jangan lo awi na bahane pe ji tingka me ningina pesuklaan halam program tam hari kaya ni.
0: Iya, saya kena mana di jadi bahan dalam PJ dan apa mungkin lah dalam program Beats on Air, Beats on Air, kayaan mana telok lebih ane. Okay, kita malang ne lebu PJ dan kami ngerua jarum nanti apa telok lebih ane. Aku ingin lah telok pada sayu dan mata orang ngah tengah min dena dalam maklara. Kengyo kena tanda ngapi jaka alang sayu apa yang tama blusa di tam. Ya pedong, jago tama tengah min tam. Jangan apa yang tam melo beak tam sayu japan tak melo kadang tam higa mati sayu nak usu tam ni te ha singki te mayok kat ni nangkat hadang melo perdah sayu lo lim kadang ngana telo higa mati jangan perdah wati ngelarah oleh tamapi na hadui tama san hadu dui ata tua lebak-lebak wi nak mentelok langaran do. Ya macam tu ke dahau kalang jan pahawa akbarang hab deh na jela tam kronan jinu ni pun tulang bi dahau lemer nangan kenap tam lim jan seng dabarai tam bi alai tam hitok paget awi tam dabara anak tam labara dihina dah lemer penuh halam asun mate dah mahiang dah nyat ate ada anak tam abin utak dah anak tam hendak menjam tok CPU komputer dah habah takap ya mana anak asun mele kato bungat ke riang tabara taman hinan masih bihi urip ka Jawa nahadui alang ejan sayu alang dangan asa urip ka ado baya. Okey, mantok lima tak lama kelara PJ dina kami Redo Kaya Mira FM ngap do pengake dah rin telok lang ate ake lagu lang kenan na Deloitte ngap de WhatsApp ake lagu lang kenan Deloitte lang kuma curi-curi. Ya mantok lim Redo Kaya Mira FM.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dau ni au. I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
1: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
2: Pukul 9 ngomi.

0: selamat anu gawai, arap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping. Stesen radio YFM Bidaya, selamat anu gawai, deboh deboh. Okey, terima kasih dengan dan selamat ke menu negara semua belak ni ada bersama kami ada kami anuti ke menu nanti 25 anubaran 2026. Kita boleh tiga pukul 6.30 hati agak benar sana biar tak harap buka api. Pukul 7 agak benar sana buka resahu. Di rancangan kita harap bibur dengan lagu-lagu berkibur. Dan setiap negara semua berkini ada bersama aku ada kami. Dari pukul 8 pagi, habis ngarut nanti.

Jom tadi ya, Studio Madin pukul 6.30 Sungai Menu. Perintah Sarawak pejuu ngak rakah inklusifi ia negap dinge per pinyabah. Projek gas ngak kuasa semalaju rejo ngak bedak bakir dinge pita atur seramat tenaga Sarawak. Loji jana kuasa CCPP semalaju rek mupok kenu operasi I ngak sawa 2020. Selamat Sungai Menu, bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam Agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Gapit Premier Dato' Amar Douglas ugah ambas mitik rakyat Sarawak bedak pejuu jaga atur ni kaban, atur merti paham, stabil beradat saman penyebamai adi jadi pemenas yen penyebeke Sarawak. Ayanang ati berguna ngak natu Sarawak pejuu jadi suto rais adi biyen penyebamai kaum adi beke, beken so ia nak negap dengek pemegang sosial saman pemujur tipu je bara tubabau. Ayah kita nanti tipu Rami Berman Sengarem Vice Saki 2026 di Kuching ada dong atur bedak kaum Kuil Sik.

Burung aktiviti berpaut dengan penyabah saman Batan Asar di Sarawak. Ayanang ati kirenang perintah Sarawak sawut teted dari natu penyeguna perik penyabah di Sarawak nakit dog temit bat. Projek penyekamang gas nga kuasa di Semalaju Bintulu reju nga badak bakedinge pitak berpaut nga atur serama tenaga di Sarawak. Menteri Utiliti ngat Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi kidatnang projek loji jana kuasa kitaran gabungan Semalaju CCPP saman projek saluran pipe Semalaju SPL berguna ngat natu sistem penyeruah tenaga adiduduh tantui ka dapat nam pemitik industri. Minyu tipuh merawat ka dua kawasan projek ana. Ayanang projek ana menegah beramah nga aspirasi Sarawak adi neten ia na peruah 5 gigawat tenaga nga sawa 2000 tarpru ka 5 gigawat tenaga nga sawa 2000 tarpru rimah adi returung darama penyekembang industri nga pimansang ekonomi reis. Setadana Datuk Seri Julaihi Kidatnang projek CCPP Semalaju Donya Jaka rek mupok kanu operasi i nga sawa 2020 ka operasi puno i Donya Jaka rek do peguru nga sawa 2020. Laujiana rek dapat peruah arong 1500 megawatt elektrik so 2 blok 500 megawatt adi aun dognai madinati. Bekan soana projek SPL rek dapat peruah neg taru ratus juta kaki mesegi gas asar ni anu so kidorong di ka Taman Industri Semalaju ada jadi ni so sistem penyeruah gas reis. Projek ana kiret nang Sarawak sawa temit bad di tenaga seimbang so rakah pakai gas asar bedak jadi bahan api bisik bekan so sumber tenaga hidro. Setadana Datuk Seri Julaihi muji bara jurutera tenaga teknikal saman kontraktor sok Sarawak adi memujur dari menata projek CCPP nga SPL di Bintulu. Ayanang ati reju negap dingi penyekembang bakat saman kapasiti industri tenaga di Sarawak. Projek bahasana dekas turung dari penyekembang tenaga nga industri pak menegah nyedia peluang kerja saman ekonomi tipuh tui ka rakyat Sarawak. Pecuk udinge nga agah. Rang undang-undang RUU Warga Emas adi sebayu hati meh sindek rek kemas dognai dog pratipari yen seena buat pikir sok kaum nga organisasi adi ngarun baranyama. Menteri Penyekembang Kaum Dayung rawang nga masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kiratnang pemerhati anak dognai amai agi buat pikir saman plan bauh dog peberet adi saman perkara berpaut nga penanggung anak dari menjaga pimas ngara. Ayanang Opis Menteri I dongen tipuh nemburan yernai pemerhati pari tunuh RUU wana sebayuh hidup teban ka udung parlimen. Datuk Sri Nancy kena nanti tipuh sita andu sine takah rais Sarawak di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Dia soalnya Datuk Sri Nancy agi geh di ka program Sejahtera Madani Kebajikan Siarah Kasih Ihsan Aidil Adha 1447 Hijrah di Masjid Darul Hana Kuching. Tipuh Ramiana ayah agi serah penurung ke taruh ratus dua perunaan pengubat rawang diribu kawasan Parlimen Santubong ke tiap naan ngera terima 2 kilogram daging sapi saman di tok turuh grade A. Program ana dok ngatur sok kerjasama di asah Opis Penyekembang Negeri Sarawak SDO Sarawak FAMA saman Bank Muamalat Malaysia Berhad. Penyebamai ada dok pijog deh kira bangsa penyabah nga pindingak politik inah pemenes bas dalam natu penyekembang adi inklusif di Sarawak.
Gapit Menteri Penyihat Ratus Perumahan Nga Perintah Kawasan Datuk Dr. Penguang Manggil Kit Atnang atur di kaban menegah berguna dari menatu kawasan sepa pasar Pejuu Berkemang.

0: ayah kita nanti lepas mendeka rami berman sengara mempragawai adi dong atur benda anyak kaum dayung parti demokratik progresif PDP Maluan di Julau. Sederhana ayah nang pimujur kawasan kaus dapat doksian kami bian atur berdengan adi kena diasah rakyat ngak pengaruh rakyat pengubah masyarakat ngak pegawai awam adi samah kanu penanggung ngerang. Barat tukar dagang di Semanggang dong mitik benda namah dengan pemalai ngera sian rebis mujur dari mempitak dagang. Gapit Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan Kirat Nang atik berguna amai dapat namah dengan penyedapat ngera rebisi di cuman digital madin nanti. Ayuh kita nanti dari pemenyu pengenang I tipuh rami teup Bazar Gawai Sri Amanah 2026 adidok basa benda pegawai pertanian Gilreth Mukit. Rebis 50 basar dok buka dari Bazar Gawai Sri Aman 2026 adi saman barat toke dagang sip adi jual berak masam kraftangan nimun perka asar kue saman pinguman. Mejah nin ana dreba bas dog dapat positif ketum tipu dog periksa dalam operasi bersepadu adi dog ngatur di terminal bas di Kuching. Pemeriksaan dog naik dalam tipu operasi bersepadu adi dog ngatur di asah agensi rawan sarah guna dadah kebangsaan AADK nga opis pengangkut aran daya JPJ ka tindakan betuku merok temit tunduh dreba basana nanyam penyitah undang-undang. Penerang so opis pengangkut aran daya JPJ kita atnang JPJ temit bat tunuh sarah bipaut nga sarah guna dadah dupa na dreba motor pengangkut ratus amai teban risiko kabara penumpang bas saman ngara adi beken. Operasi ana inah rakah adi dok temit benda JPJ Sarawak nga agensi kuat kuasa adi beken yen natu KS dreba adi sehat ka bebas so dadah ada adidonya benar pada teban pengakut ratus. Ngaku ngamas segah ku pada bahasa pun put ni. Perintah Sarawak pejuu nga rakah inklusifi yang negap dingi perg penyabah. Projek gas nga kuasa semalaju rejo nga bedak bakke dinge pita atur seramat tenaga Sarawak. Loji jana kuasa CCPP semalaju re mopok kena operasi I nga Sarawak 2020. Ngana kasa tidak agah di drama pipinyo biatah yen sungomendu anu ati adi donyusun pada Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungomendu ka salam Malaysia Madani.
1: Mari kerja, nyerayah pikir, sama dengan kami. The segment Ngancang Putih, YFM Bidaya, Gerak Bisa.

Okay, lagu gawai masuk Texton Nasron dengan Melvia Gegri. Tidak ada itu. Ada kami yang nanti. Kalau lagu lebih segmen. Angkat betul kita masuk pukul dan masa pendek pukul laju kami yang nanti mati. Pukul pergi. Ya, pukul jumat ya. Gimana sendawa bukan sesuatu nggak ada pada kami yang mungkin ada nanti. Kita terima pemanda ke Balai Anak Belas Ungku. Kita ada mari komisi irasu pegawai tersebut. Ataupun dan ujian yang kita akan payah mengatur mengundah penyedia-penyedia gawai kita. Sebelah kita ada bergotong royong the Minggu City. Sebab anu gawai sebenarnya ruangan ini Minggu Baru. Ada lagi ya kampung-kampung dijaga yang bodoh gawai. Anu enam the Jawiti ataupun anu rima di pagi. Sebab ada ada sewati ni anu beranem cun-cun anu ni ya, jadi anu minggu taruh purun di anu buran, jadi ada belakang ada jaga tayo nyambut pengarah migawai masa 27 saya nanti anu cuti umum ya, anu cuti umum beranu dengan anu raya Aidil Adha anu pagi pergi siya ya. Kita kena kata mood gawai kita ada minggu seti lebih kurang ada ni minggu lagi. Semua kita macam daya hari jemput anu gawai. Saya jaga lagi kemungkinan selamat untuk gawai dengan semua bila kita ada kepingan wifi media.

Aku YB John Onakilus Adun N 20 Taru Bukit Semuja ingin mengucapkan nek semua bala kita dengi rami gawai Sawak City supaya udip senang awas sentiasa dan mudah-mudahan gawai Kali City akan membawa banyak lebih lah kepada kita khusus dari kesehatan khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu gawai dek semua bala kita menyambut gawai sama ada da Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita digawai. So sekali lagi selamat anu gawai dek semua. Tara tara tara.

0: Harito, anu teh sedunia? Dok Sita yang kingat warisan Batan Asat, pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga penyiguna ane, saman muki teh teban utung dalam ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah, dukruni anu beran mebrang sowa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita ati ina yang penandeng kat ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyirwa saman penyiguna teh. Teh, wangkah dan saintifik i Camellia sinensis, penggurut 20 di Malaysia ngas sobat semempri i 20 taru. Teh hijau, singet ngat teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bege penyikena rebis i yang imuniti perengganan pencernaan saman ketenangan.
1: Jam dah setelah dan pukul iju kemianu. Salam Malaysia Madani, semoga seneti pun punai. Perintah Sarawak seluruh perancang damai tolak ansur dan kerjasama semua agama. Projek gas dengan kuasa semua laju langkah strategik penyelamat tenaga Sarawak. Logi jina kuasa CCPP semua laju diguru operasi cara peringkat sewa 2027. Selamat kembali bersama dengan aku Brian Jangan dan Agah Dekah Minuti Mesu YPM Video. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas minta rakyat negeri kekal muti bersini telah ansur dengan damai dengan puun penagap rakyat Sarawak mesu ngemin. Pindamai ngancak Sarawak kekal jaji negeri contoh rakyat muti bersini. Untuk beradat dengan paham ancahi macam kaum dapat jamin sosial dengan masa-masa darah meneg balata bau. Dan berhenti de majlis man bingare Vaisaki 2026 de Kuching. Majliti natur pada gerumpung Kuil Sik Sarawak. Namugon terima kasih na unit hal ehwal agama-agama lain atau UNIPO sebab menyokong ahli aktiviti agama dan kemitan asal de Sarawak. UNIPO sinincih bukti perintah mit bahat agama beken Islam. Projek pemancang gas dengan kuasa de semelaju bintulu peluang negap penyelamat tenaga Sarawak. Menteri Teliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julahi Nerawi menang projek Logi Jenakuasa Kitaran Gabungan Semelaju atau CCPP dengan projek saluran pipe semelaju SPL dan mengada tenaga cukup tahan tuhai dengan kungang ngajah peminta industri. Projek ti ngajah pinggiran Sarawak dan jeun kapasiti peluah tenaga semuheng gigawatt sewa 2000 taruh puruh dengan 95 gigawatt wang sewa 2000 taruh puruh lima. Dan nanti masa melawat dua kawasan ti de Bintulu. Dato Sri Julahi pidaan projek loji jenak kuasa CCPP semelaju tigur operasi secara komersial secara peringkat sewa 2027 dengan jangka operasi sepenuh sewa 2020. Loji jenak kuasa dapat peluas 1500 MW da fasa ni itina guna dua blok 500 MW. Projek seluruhan pipe semelaju atau SPL ngada taruh puruh juta kaki padu gas standard asli ini anu mesu kedurung ne kawasan perindustrian semelaju di tengah mesu sistem ngada gas de negeri ti. Projek ti langkah sedia tenaga de seimbang de Sarawak minan gas asli dengan bahan api lebih bersih. Datuk Julahi Nerawi muji jurutera balat tenaga teknikal dengan kontraktor tempatan Sarawak desua de projek CCPP dengan SPL de Bintulu. Tenaga kerja lokal dapat ngekat pemancang bakat serta kapasiti industri tenaga negeri. Projek bahas nyukung pemancang tenaga dengan industri serta ngada peluang kerja dengan peluang ekonomi jangka masa tuhai de degrayat de Sarawak. Lagi agah de kami nuti. Pramu undang-undang nomor tuuh masih dok perhati balik. Menteri Pemancang Dayung memak dengan kaum Datuk Sri Nancy Sukri menang opis Menteri Perlu minta berfikir mesti gerumpung dengan organisasi dengarun bala nomor tuuh. Menepan drap RUU senek siap sebayuti masih ada cadangan bau lebih kait tanggungjawab anak nyaga namang. Pihak ti jugon timpuh enemburan tinan prati balik RUU sebayuh taban neg parlimen. Berhenti masa penyambut anu ene peringkat negeri Sarawak de galeri pustaka negeri Sarawak. Jaga Mosuti Dato' Sri Nancy Sukri ngupan program Sejahtera Madani Kebajikan Ziarah Kasih Ihsan Aidil Adha 1447 Hijrah. Namugon bantuan berandu dengan Anuraya Aidil Adha neg 330 Ketua Isi Ramin de Kawasan Parlimen Santubong. Tiap inya terima pinulung 2 kilo daging sapi dengan ini krek tulo grade A. Program tunah de Masjid Darul Hana Kuching asal sesama masuk Opis Pemancang Negeri Sarawak SDO Sarawak. Lembaga Nyua Asil Kenyang Persekutuan FAMA dengan Bank Mamalap Malaysia Berhad. Bala pedagang de Simangang dog pinta belajar pemintar bauh tinangakat bidang dagang. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan. Dato' Sri Nelawan menang ti tinan nulung bangka ti nama penciun de zaman digital. Dan nanti de tek sana timpuh nutup bazar gawai Sri Aman 2026. Tek sana ne binaca beda pegawai kumanyang Gerard Mukit. Bezati muka peluang nak belata bauh pitangah bakat masing-masing. Lebih 50 bancal dengan balap dagang dipet dengan pitangah barang-barang kerap tangan, pikaian tradisional mengepan daya kue-kue dengan pimaan lokal. Damai kai milih bangsa agama dengan politik jaji puun pemacang inklusif de Sarawak. Gapit Menteri Pihak Ratus peramin dengan perintah tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil menang penyini tekap tinan jamin kawasan sepepasar dapat pemancang. Dan nanti nak bala penulis agah menanggupan mandengara pragawai dan atur pada wanita Parti Demokratik Progresif PDP Meluan de Julau. Dan menang kawasan dapat maju wang paguh tarik bidingan ancah nyeratus bersama wakil rakyat Ketua Kaum dengan pekerja perintah menahi macam agenda-agenda pemancang. Ini orang driver bas positif ketum dog deput pada agensi anti dadah kebangsaan AADK anunya nuna. Facebook rasmi Opis Pengangkut Jalan JPJ Sarawak pindahan kes dog puan dah timpuh operasi bersepadu AADK de persak kesing driver bas de terminal bas Kuching. Agensi itu yang bertindak ngajah nungunang detinan itina. JPJ Sarawak yang bahas salah guna dadah ancah bala griba muto tambang ratus ngin boleh ngeban bahaya dengan penyelamat bala penumpang. Operasi JPJ Sarawak bersama agensi penguatkuasa kuasa beken dan jamin bala driba bas cergas dengan kai maan dadah. Tinan mengenaga tipu untuk menaca lagi. Pemerintah Sarawak bersilung perancang damai tolak ansur dengan kesama semua agama. Projek gas dengan kuasa semelaju langkah strategik menyelamat tenaga Sarawak. Oji dengan kuasa CCPP semelaju tiga operasi secara peringkat 2027. Dengan cik kita agak ke menu dan susun kepada Muhammad Al-Hadi Samsawi musuh stesen berita semasa RTM Kuching dengan Dosnalin Minas Depdaya pada Maureen Angkau. Salam Malaysia.

Oh ya, sob kawai negara semua nak kini lagi nak kita ada nyambut anu kawai. Pagi boleh dengan kita ada Muslim. Selamat nyambut anu raya Aidil Adha dan anu pagi sih. Okay, selamat ke menu dengan selamat berdepan negara Stanley Sean the community. Bukan selamat ke menu negara DJ tugas aku and request lagu joget nikah. Sama lagi ada lagi sama kita ada community Ji Chun Po, Nurul Atikah, pun ada lagi sama kita ada community Ronald Daly. Selamat menu dengan semua bola pingkaping geng-geng awak dengan bola pingkaping YFM Bedaya. Harap sihat-sihat selalu. Korek dan community mungkin selamat menu dengan selamat dengan Cang Puter dengan DJ Tugas. Dengan semua berkeping YFM Bidaya dan kami Anu Siti, harap kita semua sihat dengan terasun dan kami Anu Ti Hujan ambil kawasan terbentuk kuan ya. Kami dia same the community bukan selamat kami Anu naga DJ bertugas dengan geng-geng awak ke para-para peminat YFM Bidaya dikit-dikit lagi. Selamat tengumi, selamat ngancang betul, happy gawai. Okey, sekali lagi bersama kita ada community Jimmy Rush, pun ada lagi bersama dengan kita community Babai Konten, the community pun ada lagi bersama dengan kita Rachel Marikan. Mungkin selamat menu naga Jiria DJ bertugas. Selamat anu gawai adik remeneg, selamat ngajak betul ke salam damai suku di Siburan. Derek Osen, ada Derek Asen ada lagi bersama dengan kita ada kami community. Selamat ke menu. Terima kasih dan kembali kini Vincent Tagau, Tedious Pijer the community. Moga selamat ke menu. Selamat konti, salam tugas, harap awas stasiun. Ada tiba-tiba hujan. Ada kucing pun hujan di masa ini. Ada serian pun hujan lagi. Mungkin mengenai kepada kita ada bau ataupun dah lunuh, mungkin hujan lagi.

Saya tetap bersama lagu Masu Rohayu Kurnia dengan DSIL. Lagu dan ngibur pula kita ada masa sudah bersama aku dengan radio The Kamian News. Kena menuti ia kita agak payah. Ngunah bunga ataupun ngunah kuih, ngunah biskut kita. Kita ada tempahan masu bala-bala dengan kita. Ada lagi ya, ada kaya payah sama pengguna bunga ya, bunga macam-macam lah, bunga konboka ataupun bunga pelamin ni ya.

Selain itu, kita ada juga pulang pada Ofis Meteorologi Malaysia pagi masa pukul 4 ke menuju dan sampai ke pukul 4 berpagi pagi. Ada kudu-kudu tempat ada Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Gelimbang ada kami anuti hujan. Sementara ada terpengaruh dengan jaga berpagi-pagi pun ada hujan ada Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Kapit, Bintulu, Miri dan Gelimbang. Laut bergemang ratu ni pen kosong negeri perimeter dengan angin kemui mesu barat daya laju 20 negara taru puru kilometer ni jam. Demarat nanti 20 taru darjah Celsius negara taru puru 4 darjah Celsius. Lagi lagu penghibur kita ada kami yang nanti lagu mesu Harry bersama dengan kumpulan Acid Rain dengan Marie Gawain 20 taruh minit 30 pukul

Sowa, Sowa 2022, Yoko Cego Joni, atau biasa bukan aku Joni Roman Bihut, mas aku selalu kagum dengan Sowa 70-an, 80-an, 90-an, kira angin. Salam atau ucapan selamat berkawian sosok bara ringanku Eromi lagi Nuru Dada Nuru George Nermit atau benda so di YM benda yo eh di Wanoge dua sosok bara DJ DJ di YM benda yo ataupun di RTM Dewana kedua bar denganku di Kobombot ayo mandiku Dewana kisesku Polin Jero Dewana konaku sukunku ayo mandi kena pokon ayo keluarga dan Yunus keluarga Joshua keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi warna ke keluarga dengan Angela Pahit Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan kukun lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Rayo jadi juga kombut sesuai denganku di sok barang form 5 bayang bau gambar screen school no, 1973 so sibuk pelan cucuk putaru jadi harap ya muna pun harami kedang gawi sawati jadi green bike ya nog mohon doku dang talun buran dang masa bombok gawi atau bagi perarakan perarakan gawi ya di kebok bombok dang talun buran no. Jadi asosiasi mengkonjungsi warna nog nama sano dininga boleh dininga ataupun boleh ngabang beli koi nama sano. Okay, jadi belajar diop. Oh ya, bagi ke mungkin nama sah tarik bulan oke ku sedia sama sorai sino. Wan ngar saya ku lagu sama sorai sino. Lagu no kurnai tahun 1995 no. Entah masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Okay, jadi this dot lagi konang sama gawia duduk soingan okay, so, semoga sosok rami dan anu gawin okay, sekian.

Okay, lagu musuh Vincent Rollin, lagu kenan Selamat Nugawai, 46 minit hari Pai Pukul Kemenu. Dengan lagu-lagu pinggul dah kami yang nanti apa kemudian 20 pergi yang berhenti yang rima ada ini pengerami natur the Tiffany Cafe the Seburang selinci majlis perasmian perandingan Pemago Dayung Seburang 2020 dengan dijangka mana selinci yang berhormat Dato' Willy Namongin ada Perlimon Pini Primahi Puncak Bonio dan jaji patron ke majlis perasmian bertanding Pemago Dayung Seburang 2026 anu rimati tiguru masuk pukul tu kemenu ya 20 pagi anu buran.

0: Lagu-lagu musu Priscilla Anis, lagu dia berkenaannya Boh Tora Begawai. Jadi jam kita ada studio di pukul Mahi Bengara. Kita akan pingin dia dengan program Donan Dengan peluah dan ngisi program dengan reti.
1: Selamat ngarem kabar apa dengan atas dalam program Sen Yambanang. Dalam program Sen Yambanang yang karyati atas resan sama kelingah Dunan pasal sebungas tibung darut asal siburan dok nukas jahi. Jadi, cak tak sasam keringah dunan yang karyati.
2: Ati ini sebungas nyamba kukari is buran nasar nukas terutana orang kaya jati. Pak agi pun orang kaya jati di nukas tibungane ayuh puan so sipungut ayuh dua madis kadut. Sebab ayuh puan so sipungut dua madis kadut ati ayuh nyerat. Di derem jam I nyerat nanti ngap pungut ngakadu tati deh beringet kedah amai tubi imeting. Jadi daya nyeran maat ngakumbeyang man muti mene agi nganyamba ngatua I beringet pake deh tungang nga ayuh man tubi. Jadi ayuh berundang ayuh dua madis amai daya meman muti atta ame deh beringet kena atas di sirohmud manta. Sekena rundang ayuh dua madis ngai di sirohmud dapat umud depit. Yang mud dapat demud dinyok yang mud mani. Jadi muka mudana manu mudana si pungut adi sude kadu tati dayung. Jadi ayo kanu kanu kanu pun apa pun buru ayo dapat jipeh maga tuud buru umbung buru. Ama jipeh ane betapa bersawak sawak sawak betapa dina. Jadi sampai ka umbung ane metimu ngai meratus perik ni. Jadi anak sebab jipah anak medeh bisa bu. Jadi si pungut ati dapat jipah anak sadi amai sekadut ati ayah gebayuh di kemana ngai bergaduh di tuduh sekadut nang kadut agi jipah dapat ku di maga umbung buru kiak na tapan ada buku ngatasi sekena sekadut na an si pungut nang sekadut. Jadi sekadut teban buku nga kemana are jepak jepah ane nang manyah jepak aku nak. Aku ati mudog maga umbung buru medeh bisabu. Kiang aku mitek turung soangan dua madis kadi umbung ati kena kabis sedaku ngakarenku. Sekena jepah ane nang si kadut ngas pungut. Jadi si kadut ngas pungut nang dunan babai tajah jepah kami berdapat dengan manusia kayu matok. Tena kabus meting penawari ane sebab ngerana taru rek habis bayana jipuhana. Jadi jipuhana nang manyah sekunak kiang aku seboleh-boleh mitik terung soangan beda angan kabis aku ngakarinku. Aku deh hidai dangangan ay nang kami kaam seboleh-boleh mitik masih sok kie hati di dua madis kiang aku mitik kaam bepayu dawe ay nang bisa aku bepayu ngangan. Jadi payu is keti. Ayuh nang kami aku ida-ida ngangan nanti di dua madis atau aku siungan aku tulah rarap negenak sukuku. Sekena payu inga ngapungut ngakadut. Payu jipuhana. Jadi ngapungut ngakadut bayi meting kayu hore me ngakabis kaam. Kaam me raru mebat ke mede tungang reis japep kabis kema me deh kabis pakai abit ka atau ke juah ka. Juah me meting abit me pun meting. Jadi jepehane nam ayuh nang angan bisa diminyam asyi daya adipus ngan abit atau juahi angan bisa dimitek kadaya ane. Jadi ngap kadut ngapungut ati dingah pengenang babai jepehane sekena ayuh dimitek abit nyamai. Amai samai muko guman. Jadi samai nang kaku kungen nabit angan bo puruk kayu. Kiak na mitik tung tua mode. Jadi ayo mitik tung tua ai tua ai ngen. Ai nang kiang di tembi kareun pak deh ngapeh bo puruk kayu sekameh kena pari. Cekena ayo nang si kadut ngas pungut. Jadi ngerana di ruang madis mari kareun di tembi tebit. Adi ye ni kabis bai jepehane. Jadi ayuh mempari ayuh mena dia biti muti mena ayuh kabis sekadut dia kabis akan sekadut kewek sepungut gati akan sepungut kewek kadut gati. Cimene ada ngaradu hamadis. Amai bayana merarubat. Ayo mubaga. Jadi kanu-kanu sana akan nikawak keimbas. Tek kikabis dinge. Akan nikawak keimbas tek kikabis dinge. Nang denegremin bayana. Jadi nang babai nang madin anu mekerim babu denegremin mai dikirimin mai mepau ruai joi. Mursapai kawak ke kabis am. Jadi madin anu merekerim. Ke mudah sepe tarik pari. Ayuh nang kiang kanu de nak masih turuk ngaku deh pauh jo remin ku soti jeh rino der da jeh digine ina remin ku sekena bayi jepahana nang rana di rumah di jadi penuh kira-kira yagi dem 200 depuh so beun rubang batu digine di derdana ayuh nang ya ina aje beun tibaan ku jirno sekena ayuh nang ngapungut ngakadut. Jadi ngerasa penuh dem kurang lebih segi 20 depuh. So tiba ni anak sekuhi muruah. So derem tangan. Anak sekuhi bukan anak suku manusia ama jipuh so pergi. Jadi ngerana di ruah madih meteru kiris. Anak sekuhi muruah so derem mana. Teru ima tokoh dipi. Pak babai inang manya hangan ida ngangerati di dua madis ayuh sineh adiku di peku adik abis aku kama ayuh mati ngaku mentetu kebus amai aku dog maga mungmuru ati muda bisabu jadi ayuh sineh adiku di peku angan dinyas kari-kari angan ida ngangerati di dua madis ati ina kakak ngan kena babai inang anak suku ngangera merut dari mana jadi ayuh mendek dari mana. Ayuh menjadi manusia memeting tiak jipuh menjadi rais daya kok mana ayuh bada anak sukuhi sawut ni tenek berapu yun ngerana di ruang madis jadi ngerana sawut tenek tubi tenek kudos muti mana ayuh memasak ayuh bada ayuh man jadi ayuh man mani anu pun mekerim. Ainang kiang na nyirman ada nak amai anu ti makarim. Ainang kami ke nyirman para susah ga ku kira paki. Memeting ga kar amai kehre penuh sengarim de ke bisa. Jadi amai-amai dak ke nyirman ada na ngarim mati sekena. Ngerana di dua madis nang babai ijipuh ana. Ngai nyirman ngarim mana. Jadi anu jawa ngera awar getana. Koman, komani, kinang bayi, madin, ke merik pari, amai, ke taru ujian sabak muti mana. Jadi babai inang kajen dawe. Aku arek di berdapun ngas mukman, sekena ayah nang rana di ruang madis, nang apungut ngakadut. Jadi ayah bertong-bertong ngasawut ni, ayah nang ani patut ngen tadi ngerati sawe. Sawut ni nang, puan nadehmu ani kayu hodi kena di pikirmu amai sawu-sawu ayuh muturungku kudipku daku meri kemati ani kayu hodi kena di asingmu kena ngit nade sekena sawun jipuhana nang benah ngabayana tambit kayu sok kukot ni ngit di ngerana di ruah madis ngapungut ngakadut. Ayo nang ati na kayu hengen ku di angan-angan ati di dua madis. Pak kayu hati, aku beda angan purun. Kami angan menegara ngan. Jadi kami angan purun menegah. Kami angan purun angan dingah kayu muti mene atau kayu rebu atau kemanuk nyara atau kayu kuek atau kesiok kukok atau kemanuk minyum muti mene sopreg-preg dang terun kami minyum. Jangan purun dinyah tek purun sekena penyepesan bayi jepahana di ngerana di dua madis kadinge kemayangan jadi purun angan pakai pirek taring dua keren dua angan nyekep kayuhana ngati betuh tu purun sekena penyepesan bayi jepahana di sikadut ngasih pengut jadi ayuh memeri sona agi dua taruhan nubu batu ni ayu perun kakak nang awah siok kukok ay detek prun ay di prun karyok tanyu ayo kuek ay deh getek prun ay prun kebengen terut na di mojol so kapok ni kusah minyu deh getek prun ama itu ni deh bisa sekari-kari prun kami manek tedu-tedu kayu nyara tunda penyepesan babai jadi ane sebab ayo deh tungang purun kami kayu nyara muti meneng jadi lagi patrima hanu dengan batu ni ayuh nang kena atak sebab penuh mudek daan siroh taruna di jo kata purun kuyati atau katibung derd ngai penuh mudek yang daan jadi ayuh neg ruban terun nadi bekadun layak madin kinang perdukun naran ruban. Ayuh menegna ayuh kiris perdukun nane ruban nane meraru kena amai ane pekan ruai jah amai itu ni tuan raya. Meting manusia digina. Jadi negna ayuh guru digina. Mekawak kayu guru muti mana ayuh mempenuh lagi suhu terun. Ayuh mutok kaya ditibung seburan ayo menibung seburan nana ayo menau terun nana beda bisig pisen terun nana da bisig sayan rakang tau imuti mana kaimu perun kayu ana jadi ayo perun nana kayu memetik minyu manuk muda minyu wani muda minyu sopre kayu memetik minyu ayo menjadi perun dikina. Jadi ayuh nana ngatering dua ngakeren dua ada ngai ngebet betuh tepuruk mana jadi ayuh musta sita jaga kemui daya nyurat disegen jukat tirau di taran daya ayuh tamit gere nganai beri kemana ngai nguan buat tiana adingin babai teja hadi perut ni. Tu itu ya gini buran sikirai anang mutimu derme gi dua dawu ni aya gi deh tuang natek aya nang kemki ka babai ngen ka yuati dia ta da ta purun aya madin magi dawu di dua ta babe de tuang natek gi deh ta bisa bekadun ke jadi sita kurang lebih ya gini ya jok guru ayo menai daat ni pat daat ni sebungat si apabila ayo menai daat ni pasana ayo menai daun ni ka ayo puan nang muki kababai beda atak purun gite muti gite ati padu diat ni sekena ayo nang sudai anir ti babai da atak purun gite sekena sekadut nang sepungut ay nang puan buah babai bisa beda atak purun gite pak muti bodoh kata sita de amai beda ngen dia tak da atak sita da atak purun muti mana sita kata sita de jadi ayo sita ayo mu dua hajok guru ayo pun mu buan gite ana di darum ni buan ana agong agi tajau agi padi agi paras agi ringgit agi jipoh jemuh agi kemarat agi tajau agi bedir agi emas tirak agi berawat agi buai priok berangak ngin makuk cukup kayu pakai manusia jadi ayuh berneng ayuh dua madis ayuh nang kayu hati dingin babai dia tak adi ngata udip sopre kayu hati jadi kiangi madin atak dinyah pari kesegen kiang atar digiti itu naik beri tadap kena jadi ngerana digini nguan gite iya ne jadi ripas ane meh ngerane di dua madis mere digine medeh tiak meri kesegen jadi agi daya den simambang nyipot tukuan pak tukuan nane kudip burnu urang kaya burnu ree diring burnu jah ree diring aydi man buat takara kasigun jadi ane sebab mamak ngeri nyipot tukuan nane pakakan ngeri nyipot ayubu kan ngeri nyipot ayubu suatu kayuane jadi ayu tunda mudiak dan tunda aran pungut kadutan teja bila ini perdukun nararubana inang para kena rubana ti ujah metawas raru paduati ane pekan ruai dia ni kena ayu nang pikir isadi jadi mkau mana ayu mkano agi dug terun toki digite ngerana di bung seburat me ngain ne ayu mbabo kris gite ngerana ayu nangasi ngeradaya di depu gite ati sawa kerja memasak-masak kayu dipakai manusia lagi di anang nepedi beras emas berwarna guang tajau pinggir maku priok berangak benang muti mana lagi buai asi depu sawa sekena ayah berundang ayah dua mati si mamang berundang sadi jadi mekat sana amai tukuan nana deh gebu di rei nyipot aire nyipot dengan itu kuanana akan nere nyipot bu akan nere nyipot bu satu kayu ujung-ujung ai tunda sampai ke nu mengkerem ai menegreis ngara burnu ane rediring ai menegna ai nang padu tukuan nati kudip daya patut ai akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu kemak ada ya kudip jadi ayo man meh keremin ngerana nyirman digina jadi ngerana dia ni nyirman kiri saya nyirman muti mana ay tanak berapui muti mana yun i koman komani aja kerakar ay nang ani penganu mudi kemati ay nang aku are nyipot manuk pak akan kure nyipot kibu akan kure nyipot kibu nganu makarem aku mendapat reis ngan giti ngaku mudah bisa hari pari ati sebab aku menyerman ada dia ngan pak sawang ada ngan aku jadi orang kaya berlu ane nam diiring ayuh nang kami ku nyerman bo pau hari bo katubi emi man muda amayanu mengerem masati ini sarana nyerman pagi ku bisa mari sekena ayah nang semambang ko mana ayah sikin deni ayah nang aku ati nang dayak den semambang jadi orang kaya berunu ane ayah nang bujang kah atau mesawan ku ayah nang aku ati bujang gibayu sewan ayo nang kami ku ugi baju sewan kena nere digiti ayo nang semamak nang bayana ayo nang aku de bisa re diti amai daya meting jaga reen ku sawa gaku serata sawa gaku mesekin pak aku siut genyam areen ku jadi aku de bisa re diengan jadi bayana name nang de sekena pasar minmu udinya susah di kami ku nang adep muka pang dereminanmu ku bisa meri ditinggal atau kani kakayu ho dirusak dereminmu pada daya mungkin mana nyam tadari ku bisa puan bisa kiri pak aku seboleh-boleh ku dak ku darong hati siroh dayung darong hati amai ku bujang sekena jadi semambak nam enang kami aku re siroh dayung darong hati tetu dayung kakak aku amai ayah nang aku rap nang aku mesakit muti mana anak kayu hadiraru ku mengengarun jadi orang kaya bernu ana nam ayah gai nang semuti arat ni kemai ku nang adep mu rap kaya ku mit dayung hadirap mu nadep mugah kaya kemai ku nang adep mu kena ku bisa dapat dayung hadikena gah kaya jadi ana sebab aku minyo diku seketi dak kure darong ati siroh dayung digiti pak ayuh nang mating daya anakku aku sebo arap daya jadi ayuh nang kemuti pitas nyamba kaya arap darud arap papu kena darud kena apu kami ku anpuan jadi anak munana geh kaya ku nang aduk mu arap paku bisa ambil dayung di arap geh kami ku nang aduk mu kena ku bisa ambil dayung di kena geh semena aran peminyo sekena ayuh nang semambang. Jadi semamang babe gerawan aja nang mating dayara anakku. Ainang aku kata serata muti mena deh biun keyuman pakai dayarun ku. Jadi aja nang deh. Kami ku saweran agi anakku bujang dayung. Kami ku anruan tunda pengenangku aku bisa ada ayu ruah sobirik. Jadi aja pada anak bujang dayung ana ruah kapur mani yun i. Ko kapur ko mani yun i ayam merut dengan kederem birik. Jadi sama dayungan nang semamak muki meh pikirmu amaiku muko kiri senakku an kabahku temit nu sewen. Jadi semamak nam piminyo nyama dayung ayang pasar anak mai aku raru suka pak kede ayuh kakeku. Jadi ane sebab piminyo ku seketi nang kam. Jadi muko mana ayu bus mabo pengenangan ayu bus anu jawa nyama ne meminyo di nak isan isan ne ay nang madin amai ku muko kiri dari ane aku si kenetin mu suka kadeh ke kumit nu beneng dari ane awang mu kadeh jadi anak kinam nang pasar dari ane aku suka gemak pak kamu aja dah suka aku nyam tadari tetua aku menge sekena enam samai jadi sama enang aku muka sikin jengumi aja enang ada piraru wangku pakai teruku kakeh jadi madin aku sikin ku ku nang ada muran kiang aku bedangan jadi sekena pengenang i jadi ku mena aja memata ditong eh. Jadi aja berjanji ngaburan turak ngasih mamang ainang ngaburan turak kati dire deum semeng taruh nu de buran turak aku bedaku de sideh mendeg mati aku re besawah nangan sekena aya nang semambang jadi semambang nang sai mekemas peminyuan nang muti mene semambang pun memeri meri ke sigen amai daya gire di sigen ngana anu kare mana ayu mawah di kayun orang kaya jati ainang aku ati di mawah kayun mai amai aku agi dapat gite di bung seburan asyi depu mudah kubuan gite anu raru saru buai masam-masam kayu kayu agong tajau priok beranga pinggen makuk bedi baras mas pilak agi nadan kayu pakai munisia kayu anang de besi agi jadi aku meheran kiri segitu anang asyik perang daya di depu jadi agi daya den si dia di mawah keremin anang di bebat ngeremin orang kaya jati dingah si mamang kerakal nga orang kaya jati di kemana ay nangani nangan sekena dah mesti ke nangani ni ke si mamang agi kaya nangan segara gite isaki ini agi gite daya dibung seburan lah pun ku mesaru ben aku keris kayu mana cukup kayu man pakai agi di anang nepad di baras mas pirat agung tajau prio berangak pinggit maku bedir besi muti mana cukup kenang gideku ana kiang sepagi ke tadi begawai ya dede kena sedia nang orang kaya jati ngai anu jawa dek di begawai jadi anu jawa ana nyama-nyama nadan tukang-tukang gawai so pergi di meh di begawai kabung seburan ana kapun gite ana negna ayu matanak berapui muti mena nai pugang sukoi muti mena ayu memasak ayu muti pantubi tubi sadisi mekemas muka dok tipan daya pun begawai nyama-nyama pun begawai Jadi dayak berjang-berjang di derum dayak begawai gitu anu bisa da adepi begatung. De begatung. Ainang mani ka kita ati makin terberjak makin terbegawai ki bisa begatung tida. Baka makat dia ku subah berjakna mai ku nang kita mu kanyama di tukang-tukang gawai. Jadi sedia makat sedia berjak makin sedia berjak makin ki begatung benar. Ujung-ujung ayuh mere negrengit kita ana begatung. Nyama kiris meneng enang kemuki gaya tarik temit buak gitu hati kiang tak tebeng ngede kaya jadi nyama tebeng mepatu tebengi mede bisa tumang muni mepatu tebengi mede tumang jadi ayuh tukuruk nyama-nyama ayuh nang gitu hati tenati deh gitu dia jakais dia hati ngaku kadong tak kamu ye buat i ye tetu deh bahasa hati tetu ye rapat tetu tak bisa mit buah jaka ye gite hati jaka ye gite ngapungut ngakadu tak mayaku mubun kiri saya di segen dia kia ngaku mite asi atak di ketua gawai nyama-nyama rune ngadit ini jadi beruri sok jah aku mite ngantaran berasia ngabengan ngapungut ngakadu sekena runeng ngeraso peri-peri gi nyama gawai ngai gini nyama gawai taran berasia began ngapungut ngkadut ngapungut ngkadut brak kaya di kemanang ainang angan kadepu gite ati amai sidia nang adipi depu ke beda ayu berjang tena kaya begatung gidi ati sebab pami tebeng ngai mudah bisa tumbang basa ati. Jadi kamu yang anda pu gite ati aku beda angan subah berjang ngai si kadut ngai si pungut ati mau berjang ngai mau bisa rapat gite ena ayo merapat ayo niga pergi juga kari buah ayo mau bawa ruruh daya pun mujib mudah rada turun babira buah anak meruruh memeting daya tia hari udip musadi mujib sopir daya nadan daya di begawai-begawai kemana ko mena ayuh napiin di makuk ngai nyapu ngatua angan nyembai nadan manak-manak adepi dia nga ngerana musun cun cun cun cun kayuh dikena-kena ngerana mukok dapet cun kayuh dikena-kena kai menyapu daya adepikin daya memasin-masin itemik kayuh waki dikena dia siang daya-daya membit si kasa ni nyapu sedia ngai sedia mudapet jengi pepek gebuk ngai nang nenen jeku pepek gebuk nenen jeku pepek gebuk cekena ayuh nang bara bara nang pepek gebuk kena gedapun mu amaiku ngaku buat dayaknya mau-mau ane ini sebab mu dapun jemu pepek gebuk cekena ayuh nang nyama bara nyama di begawai. Jadi muka mana nyama memeri teban buat ratai masin-masin buat gitu ane adi dapat di muti mana gitu ane pun mutumang jadi atu gitu ane nyetek reisikung nadan bingah dawe nadan betang-betang dia rong penyewa dia rong gun dia rong tuan dia rong waki dikide napa ni bisiku ngati kaya amai atuh gite ane nyetek rei sikung.
1: Adi jah atam berkelingah dunan pasal sebungas i tibung darut asar seburat dok nukas jah i. Dunan ringin puan ke barata masa ge beratu babau di depan pasar dunan nati. Dunan ane berdok ke kedaan pada tuak kapung mijat anak manjar sok seburat kamu dok rekod nge sok semumpi juk prudua. Jadi ngana kas ketidawu i program Senyam Manang yen minggu wati mekemut atau yang dapat dinge minggu bau jam ka andu adi sama selamat ngarem ka selamat senang ka sopruk.
0: Nah, ada yang terdapat ini dunan pasal bung suburan ada dog peluah pada Hazel Dius. Okey, sekarang tu setengah jam lagi nampukul Lebih kurang deh taruh 10 minit sebetulnya. Pukul prii bingar, pukul prii kita nega palam berita radio kelungku. Iya, lebih kurang deh setengah jam. Ibu dengan lagu-lagu penipu. Pukul prii bingar. Jadi semua mereka ada bersama aku dari segmen kacang putih masih pukul 6 ke menuju. Kemarin. Sampai ada dengan semua ibu. Jadi semua mereka.

Lagu musuh kumpulan Sintora Nice, orang yang rekomendasi Sintora perkenaan lagu perkenaan Gaku Marika. Ya mungkin bila kita Gaku dengan penyedia pengarah gawai kita, baik dari peringkat kampung ataupun dari peringkat turnamen tangan. Jadi bila kita ada mungkin guna kudung pengemas pengatur pengarah gawai kita.

Lagu musuh Nelson Kennedy, lagu kenangan anak kampung. Masa dengar ku dengan anak lebih mibur kita. Berarti ya sebelum kita anak besar berita radio Free E dengan Ritual.

selamat kawan masuk limited edition. Lagu tujuh dengan semua bila kita ada garang pan di mana kena kawan. Garang pan kawan suatu yang ban tuah ban rezeki yang ban berkat ke semua bila kita. Lagi bila kita ada mungkin suatu kita mendapat mereka kawan bersama dengan Abi Mama kita lepas mutuhai kita kaya mari pasal hal-hal dah kaya dapat doga nali ataupun setegal kerja kita tempat Johor ataupun setegal kita sekolah ke tempat-tempatnya maka susah kita mari kawan jadi ya mungkin sesuatu kita mendapat peluang mari bergawai bersama dengan bala mama kita. Kali ini masuk di sampai nak gumpat anuburan di Sarawak cuti umum ini sampai tok empat nombor hati dan undi sampai tok ke numpat tambah lagi enunem dengan enemigo enem manung

Ilang muso Jackson Boson selamat anu gawai. Tuju nak semua lah kita ada nyemut ada nyemut anu gawai. Ya pukul lah pri pembiasa nak kita ada ke pusat berita radio Kuala Lumpur. Saya ada bersama dengan Jerry Padu Beken dan yang bertugas nak pukul 9.2 terpengaruh dengan saya ketik saja tempat terhibur belakang ini ada ngariti dengan bersama lagi dengan aku Wang Anu Beken.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Untuk kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan lihat dan kita kerajaan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni, okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah. Sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ragu pang tabi sama ka RDM di Ben ni jen alsing bicinta yen abangan dari sama ke di YFM Lee. Terima kasih ramka sopir kas nega. Terima kasih amai mai an YFM Lee jadi station kita sama bi praman yen ngarmati kas nega. Terima kasih gen abangan dari bersama ke esok pukul 6 sing mian dutija bisa mangapi ngarut mi DJ Ibrahim ka yen karyati ngan bisa mengaku Hazel Dius dari pemenangan Twitter jam setika tina ka pukul 9.2 strip ngarep kas nega yen abangan di tikati kedai alat gedam moto laki-laki tak nama motor lebih sigah lagi ke kawasan di Baum ke Ujen lagi ke kawasan di Babu Ujen harata berjaga lebih sigah tipu anu Ujen aran jerah karena tu genang berita motosikl ta motokar ta lagi sekar i mayatin di ke so pikara di suku berguna ngata sesama jaga atau seramata di aran kas nega mai kemat ni mon biasa yang pukul semang sengarap mata dapat sesama keringat agak adiskasen iat ngar matika ngapukul semang suku sengarap mata dapat bisa mangga DJ Maselin ada program rock ngarpati.

0: Irang ucap selamat anu gawai, arap gawai desawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arap ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, irang ucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

Anur cara aku pronto bisa mengga remix R2 band selamat on the go ya bisi berangan di sama ke di YFM di yet nangar pati kasih ke yet nangar di bisa mengke yet ngar mati harap ge berata di

FM berdi saya agi dengan tak di dia dapat merik gawai dapat dia bisa mengata ya, dengan mati kasi dengan angan bisa dia bisa ke di RTM klik kasi dengan di 06.2 MHz kan di 05.2 MHz.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Tetap bersama-sama dengan Desil dengan Rohayu Kurnia di Pramantai ya tanggal mati lebih sikit berangan di sama ke di YFM Ray kas negeri ya tapi puasa perga Brahmangga anu punya beranak rasmi yang di Petuan Agong Takar Israwak 2026 di Kincak Dongatur semeng di next mengpat anu rancun di Ray di kini tetna agi semeng ribu na andai ratus di meneka rami hati di git nak gosa Menteri di Office Premier Dato' John Dato' Sri John Sikitaya kena tenang penyita rami ju acara bas ini pameran raja kita agi betong kitchen kas nega berkesana agi ke aktiviti pankah rami dog ngatur ka berkesana dan rami pas nega agi ke semayang kut bahas anu solat jumaat kas nega agi ke majlis kesyukuran penyabah-penyabah beken dog ngatur berada unit hal ehwal penyabah-penyabah beken unifor dikini jakat dog ngatur ngas mengtaru jun kas nega agi ke rami ni na jamuan majlis jamuan teh kasaman agi ke konsert rakyat adi dong atur ngas meng 4 Jun nina so pukul mais ngarep di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan kas nega bergerak masam aktiviti-aktiviti dingin mendog nyusun Brahmangga rami andu pi beranak rasmi yang di Petuan Agong Takah Rais Sarawak.

Bu kurs mangsin arım. Semangarum kasala Malaysia madani bisa mangaku Hazel Dius dalam kada proso YFM dia. Piguna dang kurip yen ibadah korban di Sarawak sewa ati ina sukup yet na pimite Brahma hingga penyita andu raya Aidil Adha. Pengarah Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak Dr. Adrian Susin Ambut Geratnang arong taru ribu perendang kurip buguna yen tujuan korban di Sarawak. Ain rakang pimite ana ina prosedur biasa adi madong netap berang sewa ati ngan natu napi masang ibadah korban tuna aturan samun aspek penyihat veterinary adi madong netap. Ekar nanti di RTM di Kuching Jeja. Pinabah kiang moto di aran Bramangga andu rami bas mabda perengera dipakai aran biguna disiplin ia saman tuna aturan aran raya. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Meluan Dato' Roland Duat Jubin Geratnang deratus dokingat jarit berjaga-jaga tipu nambang moto masa getipu sita andu rami demdetui. Ekerat nanti di penulis segar lepas suam menegar rami bermas ngarem pragawai adidok ngatur berda wanita Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Setelah tanah ayu menegak juga terima kasih tunduk sokongan samun pimeneg komuniti sok berang masam kaum di ki keren tanah toleransi kerjasama samun udip di kaban adi piju ubeke di kawasan Meluan. Rebis prii ratusan rakyat di mening kawasan sua menegak ramiana. Gedung Betong Dong Mien jadi tuan rumah yang sita anu penyeberanak rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Takara Sarawak sosmeng di next 4 Jun adire. Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai Geratnang bermasam acara merenyusun steden ramian dongatur. Ati pibret Betong Kitchen pameran Raja Kita Majlis Kesyukuran so bermasam penyaba kut bahas saman Majlis Jamuan Teh. Adigi gedok ngatur ina konsert rakyat ngasemeng 4 Jun di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Lingkan yang di-Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa saman Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Jakare Menegar Ramiana. Ramiana redok ngatur tui pat andu gana tentarik arong semeng ribu pimeneg dayak ratus. Pengatur Sarawak Career and Training Fair SCAT Fair 2026 Jakarta tarik 25,000 naan deratus saman 100,000 naan adirek tinggal pakai gaya online. Program redok ngatur tui 2 andu pigroso 6 Jun di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pendidikan Inovasi Kepcikembang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawi In Geratnang rebis 50 naan ngara adirek naik penyikiran temit perat derem program mana. Kedah so ina institusi sekurah takkan bergantung awam dengan swasta, tukang nyaran industri, agensi peritah institusi pendidikan, samun training teknikal dengan vocational. Adi giga dok ngatur ina sesi interview tikuka adi piber sektor pramin, peruah barang, perkhidmatan, inyok ngages samun industri teknikal. Ekerat nanti tipu sedang media di Kuching Jeja. Ngana Aimite Deratus lebih singera adi jiro kerja samun Anaskura temi peluang adido sedia sedang pengatur program mana. 4 buah remin setengah kekal di RPR Batu Kawah Fasan di Kuching, Sawu Isasan Jeja. Report Dok Pruaso Pusat Gerakan Operasi Opis Bomba Kap Penyelamat Malaysia, JPBM Sarawak Geratnang, penyebegan begaut Dok Terima arah pukul semang di 4 minit Isasan. Semang dua anggota Sobalai Bomba Kap Penyelamat BBP Batu Lintang ke BBP Kota Sentosa bersama dua jentera samendi buat EMRS Dok Gerakan Tepat Haran jadi. Katnak di tempat haran jadi, turak semu 4 buah remin mesau kasegan remin kaus rusak. Tebran bomba mujur ngawar harsawana sok mererat ka remin bisindek. Mati mangsa dari pot nang beragan tipu haran jadi ka operasi kemas ngepukon di 55 minit lepas kumbeng. Setengah haran jadi, untuk nyasat. Ati dagas so YFM berdia dok nyusun berda Ratna Saimin so section bita ewas masa RTM Kuching. Ngana selamat mengharapkan salam Malaysia Madani.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
1: ngalim tahun, segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pahit salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadakai.
2: Sepukur peringatom, next men dua teruk nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BB.

datang di syurga Sok Noah Ragus Pungas adik ka program Rokta Ngarmati Serabat Ngarum ka Sobreg Nungun biasa ngan alun peraman ngan aku dalam program Rokta Karyati Diki aku menyedia ke pake ragu rok iun program tak ngarmati ya Jibabu dingin ngan artis adi sama atina separuh aku

Ragu Aditan Kamu. So ini terus di Baran Rock Indie Adi Biasar. So Malaysia aktif sesuai semua peri. Terima kasih barangan adik kebapa dengan bersama aku dengan ramati. Jika tak pernah dia dengan ragu adik dan takkan kembali. So sikit.

Lahar Cinta seperti barat adik ada ada mengerah finalis seramak ngerem gerit dengan adik ada kemurah sama dengan aku di ngerem hati lagi ju dengit dengan ragu diri nyeraman atak ripas hati Madin atak peramun dia dengan dua dengan ragu so finalis American Idol ia musim adik dua hati ini Dotri dengan ragu Waiting for Superman Summon Ghost of Me.

That's right. Ini dengan adik berapa dengi sama dengan aku di ngaruh mati minta isa dengan apa peju dengi ngaruh pengaruh nami adik berkata dekat penerbun segmen tak di ngaruh mati ya. Jak meh tak pernah dia dengan ragu. So three doors down here without you. Someone ragu Superman. So five for fighting.

0: nganalin bisama Doko I dan segmen
1: ngayon taon. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hadaka I.
2: Sabukur peringatom, next mendua terus nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Rangguso Meki Senyalu Adi Pramanta ya Tanggara Mati Rabisi Berangan Adi Bersama Ki di YFMD. Terima kasih Amai Babu Bersama Ki di YFMD. Ka harap ke Berangan Adi Dapat Juhu Bersama Ki Negas Pagi ya. Lepas segmen Tanggara Pemut Tanggara Mati Angan Dapat ke Juhu Nga Segmen Semang 26 Adi Ki Beragu Ragu Praman Adi Menusuk Dia Soap Perg Tui 6 Jam. Jangan Senaga Ya Tapi Jumpa Soap Perg Ga Rami-rami Ya Kita Ngatur Rabisi Ke Bitanding Bitanding adik berkait dengan ada yang pimagu dari pimagan adik ngah dua pepi yang berat meyati kini dengan rami dong ngatur dari majlis prasmian yang bertanding pimagu dari Siburan 2026 dong ngatur di Tiffany Cafe di Tijirak Siburan pikir sepuk kaju singgara ngah anu rima dua pepi yang berat mey 2026 adik rami hati redog yang nyeramat beda yang berhormat Datuk Willy Anak Mongin ahli parlimen PIN di Perimai Puncak Borneo kas nega adik nang tak bega aktiviti-aktiviti adi agi ge dog ngatur. Kasmega tap cu dingin nga ragu pramata sedia kasapur bisa mangga Claudia Geres nga Kerry Geres. Selamat negawi.

Arja Ragu Pranta bersama dengan Harry Isidrena Marik Bikawai Adi Pramanta Ia Tengah Rapati Kas Tengah Ia Tengah Pia Pasal Praga Brahma Ge Rami Gawai Adi Redong Atur Ia Tengah Direkta Sita Nga Berat Nebau Diki AJKK Kampung Anak Rais Nga Kerja Gira Ngatur Di Program Anina Program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 Diki Dong Atur Sendi Neg 2 Anubran Jun 2026 Diki Aktiviti-aktiviti Agi Dong Atur Pigerusok pukul pergi sesat dekat singarem di ramin batang kapung anak rais. Kas nge, ia tena nga rami hati senaga redog nyiramata pada yang berhormat Dato Willy Mongin, ia na ahli parlimen Puncak Borneo. Kas nge nga dua anubran rami hati redog nyiramat ke pada yang berhormat Dato Dr. Jirib Susil di ia ina gapit menteri pingakut ia tena autarun saman daya ka bekasana ayina ahli parlimen ahli dewan undangan negeri yen ens mang mai buah mamuang kas nge bagaimana aktiviti lagi dok ngatur diki yet sesat na andi anbrat nam program pigru so nga dayung sangan bidaya kas nge giga demonstrasi gong di dog ngatur yet na bara penemi-penemi adi mendeg kas nge nga singarap i ina bitanik nga yet na Rami yang tanik adik dong ngatur diki senaga agi dong ngatur ina penyerah yetna Malaysia Book of Record anina konvoi e-hailing adi sekasan ambu di Malaysia. Bukan sana nga dua anbrat njun agi ke aktiviti dong ngatur anina tanik nga dayuk nga pimaguh anak-anak kas nga agi ke ramin tikuka diki tikuka iat na bara deratus apan gabar penemi kas nga iat na singarap magi tinge rami adi dongatur habis nga rami adi bikait nga batan asal kas nga makamat sama-sama getanyak si persembahan pertuang saman agi demonstrasi main gong kas nga bagi tinge aktiviti-aktiviti agi dongatur jadi sama-sama teman di karmin betang Kampung Anak Rais ngan ni kedua Anbran Jun pigrut sepukur PE.

Ama bu bersama ke di YFM di Derma Segmen dengan bawa tenaga kamai kemudian terlepas titik dengan pukul semang dua setiap ngarep mengadap sesama ke dengan program semang 26. Maka senaga ia nampi pasal program berama ke berana gawai bisi ke anu beran rima hati bagi aktiviti-aktiviti tau dan ngatur kas senaga dengan berat 6 beranu rami gawai kas senaga ia nampi pasal program jawatan kuasa penyekembang kak tu seramat kapung bumbuak kakir yang ngatur program berama mangga anu gawai ani nengah taru Jun 2026 perarakan kapung bruman samuan aktiviti-aktiviti adi dongatur di Dewan Serbaguna Bau Kapung Bumbuak sehingga aktiviti-aktiviti hati ini ada guru enggak perarakan lagi ke penyikiran bitana batan asar kas bagi ramai hati redong nyelamat berdak yang berhormat Dato Insignia Lo Ker Chiang ayah ina ahli Dewan Dangan Negeri and Semang Taru Batu Kitang.

Wah, tinggal nyam yang tak mesti nak di benar-benar segmen dengan bawah niat dengan batik. Terima kasih lebih sih berangan ada mahu bersama ke di wife MD. So pukul pergi sangat rumit jaga sendiri. Mereka merapasa titik dengan dapat sama kedengar segmen semang 26 kali pas anak dengan pici ubi pramana bersama genggah pengarut mi dalam segmen mekat kelimuas. So pukul 6 mereka pukul pergi sesatnya dengan anak. Aku juga terima kasih kasut program lebih sih berangan ada mahu bersama ke di wife MD. Ragus kasut sedia kasut program sama Stingray dari Sadung.

asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Amat anu gawai, arap gawai desawati ngeban tua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arap ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, demoh, demoh.

Microsleep ina minyap ka dahreda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini arap. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kat dehri edermoto, kemui pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyakal sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jo sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat eran aji drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong.

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengurah kerajaan ti sama dengan kerajaan Jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk Jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilihnya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka aku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dari kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk Jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de esat. Inya damu mung damu patut-patut no. Kain jemudip de dunia picek ga eh nya
1: mun damu. Eh, amu mani amu daula-ula nyumpah ku mung seen bo.
0: Puat mu bangi jaran tingan tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuk. Memang amu da dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimto. Sikal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama ada kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu puan ku lagi jamat lagi bayuh ku babu abah sebarang barang yudamu
0: ti ani dah menunggung ti ani boh mengani bakura muka mijada kuasan ti ngkudip kai bipikir mudamu
2: ani ince babuh kena mani kam datak dadaru bu pagi ti ada pajit muka bisnes bu pagi parih minya anak dadaru mengani banca adep kira maju
0: mengani kai ku namu sen tempat tinan aku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kina bus nya de musik.
1: Eh hemu lagi-lagi hemu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki de tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawab kita sama-sama perasaan.
0: Damu ni, ani dah menunggung damu.
1: Aiyah, gak ingin
2: tebak perasaan. Dah tebak kaku. Ket netaki manusia.
0: Mani, masulek ince.
2: Kai mu tebak ti, luang ti badak bisampura itna. Aki kasuk ti, ada apa manusia ngelinyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh musi itna. Adep tuke dingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipisah musi et asih ada nasib untuk ngelesiluk.

0: Nak, oh nak, babay mite tulung semua yo. Babay lemit barang sesomuno, paks kia begatung. Babay do dapat mit, seono nak tih tulung babay yo. Nak, babay lemit tia.
1: Oni ha nyamati, boo nagi, tongan nagi rogi. Odo premite, dai kayak gini tengah terpunu ada barang. Cuma tak nyer bokon di mite, susah betul ke?
0: Yo le nak. Doi hale, tiap babay dah nyer bokon tun sama bayo. Mak tiwas nuru babayo nak.
1: Bay, sodang sina bay, sodang. Ponu kan ni, dah nyer bokon mite. Jangan, tadi bayar barang tu ti. Mungkin siwak ku kirim babay ti. En, mit me, barang ti, tabantu ke moto.
2: Ih, nyamati. Oh, nogi. Tangan lagi, nogi. Ada pre, bakate.
1: So, ono ino. Doh lihat ya aku ngamal budaya do beradatih untuk nyari bokon. Mak sekali-kali ingat tak budaya do beradatih jadi wali sandang idip ingat. Beradat onak, corak so idip otok.

kita semua. Tarang.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit dan nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal ralu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadayak mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

Microsleep. Ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: atau nosak dia pilih inyua toru setengah orang tiak inyua obwa dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan dedek muno takat pek boras mokiro tong idogem tungang
1: ino nanya jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kolep turak untuk aja ne moh le motor kati oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap leh kejap deh dah kisah back duit ke ti okay.
0: Wah, tobal mana pek duit mu no? Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada bertapot pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen sumang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Oh, Sinomel, sebaninga onak mujika, ida ke ni kemotoru nangi rabu?
2: Tanah naga, asam rabu tiap puan amonam.
1: Sinamel, dua beninga ai. Onak mu berumak bisiko dan orang. Ditaru nang iyo berhangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mu monam.
1: Oh, Sinamel. Oh, Sinamel.
3: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutek tu ya protek de telepon. Ogiknya kirin onak musuh aman batu ai.
2: Mama mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun nah.
1: Asamu di Bisaya suka depmu.
4: Dosal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijuo pada dimuno. Sapinusah dadah.

0: Singa ni lah, aku dia singa. Ni lah kata dia. Aku yang naik tris dari bawah tu itu. Wow. Aku naik tris dia. Ni 2 ton.
1: Mana orang mu lakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sipil kuat eh. Patuhu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang getaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam untuk di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan juga.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut terkiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
3: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i. Huh. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Sedua i.
0: Nah. Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Tuan mu, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawa. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub. Ayah pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah murahku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah suara tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, Robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.
5: Terima kasih ingat bersama koi dan pilot Nas Charlton lagu-lagu Kedoyo. Aku, Captain Jaws, dan penolongku, Captain Jazz. Tambah dengan Wajid, lagu-lagu dan cerita ini. Saat tanda terima kasih, kagin peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan cerita ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan cerita ini, dari sama kodak cerita lagu-lagu dipukul. Ingat, Obomitia dan Nakit Nuna, gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutu kedudukan lagu-lagu dan cerita setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, video ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian ringan-ringan atau nyaan di guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pun, klik like dari buah aduan ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai dua ringan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bedoyo. Pak Natongye, makin ada di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
3: Oh, tayu rangkau. Tanang kau nyap amuk darah min mati ne. Ngin aku ngabak-ngabak masuk ijen ku kaung-kaung dah sepat ya. Anyap garahmu nyaut.
6: Ah, mani ceh. Ani dengan abak aku. Kentabamu nyuhon pen kai maku tentu gini ngana. Ina dup timo tu. Ya, mani ceh.
3: Bang ku gatik birubi, ngaju ngamuk ti. Kange darami nai. Kejap nguleng, sekejap ngulu, sekejap nguleng, sekejap ngulu. Kadang-kadang benge lagi mudip darami. Mekange nguleng, mekange ngulu. Gatik mah ke birubi. Eh, tinan mo ni nyimpan barang-barang demeng ti bo?
6: Sengaja nyimpan ada ni tempat ce wang tebi gawut luah mesuramin. Pantas dem ngirim pas na luah.
3: Meh, manin ce? Mani bi gawut luah.
6: Eh, mengkada kai mupuan na. Amik ti mabi sawa-sawa mudip de tebing sungi. Bila-bila masa pindah mesuramin. Ti metimpu ping ujan ngan dudu ujan na jaja. Ubak ce manek bekena pergadep na.
3: Mana dengan dak kuan mudamu? Timpuh ti, meh timpuh ping hujan. Tubuh mu anu iti na. Asal namu narang anu hujan, asal kemianu mu hujan dengan angin lagi. Mepangan sawak garang. Tamah lagi inya mengkineti dan mudip da tabing sungi ti. Abah kai bijaga-jaga, bahaya apa mu?
6: Eh, amu pun bakai bijaga-jaga. Ramin mu da jegen kaju. Timpu pengujian mesti mah duduk berlaku tak nak rubuh.
3: Eh, kai jami ngan kai suang ngan miti eh. Mu ada tengen dihan puruh kuda tabing tanak sen. Mu tagap apa mu tanan tagap tanak miti na.
6: Eh, abamu sen mah makin bahaya na. Kan tanak rubuh. Bawa bala tengen dihan mu sen mah teban tanak mengkarmin mu. Mengani mu kijaman na. Bakai berjaga-jaga adep timah sama tu.

0: gawai arap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph pesutim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati harap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning mesu mama awal ratus erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, baladingan ketiboh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, debetak buku du.
5: Mek

0: Basi sa barang Basi, Basi Dogalar, Basi Tambaga.
1: Ako Jobong Ingan pon Jobong. Jobong di atin sampai di botong.
2: Digadu asyong ku kadang-kadang natong onak ku obok muka tujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Jadi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ boh pantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Berserian si tinggah da kakai.
6: Anak popong di sido jompian anak bidat ni perong.
7: Dukadutun kata ngerasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.

0: jang.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jauh atau pipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei

ta kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek periingas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak sarin kasing tak pahe aktif pantas sensitif ke bedak atak pahe jarit kasing. Tak ge adep tak sok pahe tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: bergerak bersama.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, cik saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Sekali lah matinya, pandenda kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan aja di satu seluruh pasal. Sarawak tu, sudah menggunakan cashless payment.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan denguna sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam da palapagu. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimeus ami dengan harana. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkap himasi dengan gracia musa kam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapat ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang, taat setia lemah lembut, dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi ma ami minan ruakam, mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapat puasa, pisuhun da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael, bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami. Mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat dan pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua. Dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6:30 isat-isat. Sarawak negap kedudukan jadi reis adi kakak tenaga bisik. Simeng poin 2 juta ringgit untuk serah ngangatat kerja pasang solar di bumbungan. Dimansang ibadah korban di Sarawak tunda piawaian adi dok netap. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi dermegah so YFM Bedia. Madin tengnegah. Sarawak jung negap kedudukan ngajadi reis di kakak tenaga bisik so penyekembak maju pita tenaga dapat dok pebauh rebis i tenaga solar. Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi kita atnang kapasiti penyeruah elektrik reis madinati sindek 5,320 megawatt aser penyekembang tenaga hidro sosua 2009. Ainang Sarawak neten kapasiti tenaga solar perungun di poin 5 gigawatt ngasua 2000 taruh pro kak bertambah kak taruh poin 5 gigawatt ngasua 2000 taruh pro 5. Ai kada adnang pengembang industri solar dapat tarik pelaburan hijau peruah peluang kerja semenegap kemahiran teknikal dalam reis. Ina manang Sarawak Energy menega sains pekat ngiris tenaga solar ada biyan kapasiti 700 megawatt saman pengembang solar tipuah di empangan batang air. Egeran saat tipu rami mansang kempen penyerda pemitaran tenaga bisik NEM di Kuching. Di sidang media repasan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi Naraknang skim pemitaran tenaga bisik NEM adi dok penandeng sesuai 2020 dapat bedak pengguna pasang sistem solar di bumbungan di premis masing-masing. Kerja pasang sistem ane ina yang ngurang bil elektrik so penyeruah tenaga adi rebis ke grid utama. Yang ngatat penyesuak rakyat Sarawak Energy nyidia subsidi perungun semang poin 2 juta ringgit suati yang kerja pasang sistem solar di bumbungan yang pelanggan domestik. Dek madin perungun 500 pemite merdok terima teratus soi merdoknya benar ke 174 kerja pasang mujur dok ngemas penuhi dindi abong Sarawak. Ia menegak miti 200 pegawut naik pemite yang temit peluang penitah subsidi adi kebaba dok nyidia. Penyedia pemansang ibadah korban di Sarawak Suwati ditakah adi tebat munos atin. Gabit Menteri di Opis Primi Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi kada adnang ati ina aser kerjasama Majlis Islam Sarawak, Opis Agama Islam Sarawak, Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak saman pihak bikuasa kawasan. Berang masam garis panduan medok netap ina tu ibadah korban dok kenu ngaduduh kak tuna piawaian adi dok netap. Kedak syarat dibukuna Dr. Naina saman permit penyembelihan sijil kesihatan veterina SKV kerja setu penyembelih adibian penyepuan saman penyedia kawasan adibisi ke Seramat. Ai menegana tunang stok dan korban di Sarawak Suwati ditakah adikana. Sungumana rega dok jaka dok netap tunak faktor semasa nimun kos pengumuman dan kudip logistik operasi stok import ngap pinambah pemite tipu Idul Adha. Air ansa di penerus agah RTM di Kuching. Sarawak tetap teruk nyeresai isu rakyat dah biyan kat pingatan pereng. Harap di inas degar berakmasam susah teknikal adi jadi sepayuh tepuh penyeberana. Menteri Penyekembangan Dayung Anak-anak dan Penyenang Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kida Adnang raka anak berguna yang itu tibarat anak kenyam hak jadi warga negara saman akses ke berakmasam pimudah asas. Aikiran saat di sidang media ripas kerja serah MyCard di Kuching. Di Ramiana, rima individu terima kad pengatan pereng adibian status K kad diiringi terima sijil kewarganegaraan. Ian rekod perungun 400 peri pemite kewarganegaraan Malaysia di Sarawak mehdok lulus sesua 2004. Piju ringi ngagah.
Perungun 2,760 mai kes kejara pasangan dok rekod dini Abang Rais inti poh sok buran Januari nek Jun sewari pas. Ati tebanka 2,750 di mangsa dayung dok tunda ngas 1,000 mangsa dari. Tunda penerak Menteri Penyikembang Kaum Dayung merawak nga masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri Kedaat Nang kes adi dok report tebanka hari kejara pasangan. Enang Opis Menteri I Penandeng Kudu-Kudu Inisiatif Bau ngesua 2026 adi saman program Prismanita. Enang so program mana mangsa dapat seen panduan saman sokongan adi dok guna saman penuruk yen pejuu tembit rakah nga pemulihan adep. Datuk Sri Nancy Kedaan Sakti di Penersegah di Kuching. Prismanita inah di inisiatif pusat sehenti yen udah ka baradayung seun pinurung pipaut barak masam isu saman hari kejara pasangan. Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak alat ngen pinurung sokongan emosi nga psikososial ka pimiang deribu umur adi dok saya nang bitis dek taruh 25 minggu di Serato. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Rawak nga masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri Kedaat Nang penyedia tika ati agi inah yang itu mangsa seramat saman seen sokongan adi sepatut i. Tedek tindakan adi saman nak mangsa nga anak i redok netap tu nak pimerati atau seramat saman penyubisa jaga rawang bagian sok besengan ka perintah kot kan i dok berguna. Kan agi i unsur deh dapat jaga anak-anak dapat dok nak deribu jagaan rawang puan ka institusi adi setugu. Agi daan sakti ripas mendeka penyita Andu Sinde Takah Hari Sarawak di Kuching. Dia soalnya ninaan dari rakyat termeris bi umur 22 sewa dok bitan polis yang turung kerja nyiasat kes ana tuna seksyen taruh ju 6 kanun keseksaan. Pinambah kes bitumbong di Aran Raya di Gedung Miri ditakah adi teban gapang. Harana dok saya nang setegar urah deh temit bat pengguna Aran Raya tunduh atau seramat tipu di Aran Raya. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Kedaat Nang agi kedak pengguna Aran Raya ke estunda aturan kan reda di penyiagi polis puanka anggota penguat kuasa di kedak terun yen. Harati kiret nang takah penyerda saman batan atau seramat adi gebabur rapat dupat masyarakat. Inawah nang pinambah motokar tipu rami menegak nama risiko har betumbong. Aikir ansak ti ke penersegah hari pasman sang kempen atau seramat Aran Raya beramah penyita Andu Gawai Daya 2026 takah Gedung Miri. Sedenana statistik har bitumbong di Miri kiren pinamah seden buran Januari nek April suati. Tuna penerak Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin Kedaat Nang perungun 1,165 kes dok rekod banding 1,120 kes yang tipuh sama sewa percah. Adi rebis teban gapang kiang har bitumbong adi teban ikabes menege pertambah so 94 kes ka 93 kes ngakiang pikabes pertambah so 95 ka 26. Rimah kawasan adi menege dok ngata jadi hotspot har bitumbong ane ina Jalan Miri Bypass, Jalan Kuala Baram Bypass, Jalan Persisiran Pantai, Jalan Pen Borneo, saman Jalan Miri Airport. Ada manang nanyam statistik

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Trimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, lagu Joget Timo Gah Selapit, lagu The So Amy Dician bersama Doh Dino ya.
1: Ya, yeah, Joget Timo Gah Selapit. Okay, terima kasih pendidik bersama ada berupa agiti pengisi segmen Maka Krimuhas berupa agi anu dua dan uti 26 anu berana rima 2026.
0: Ingat bersama Doh DJ Lenny
1: dan bersama Doh Mildred Anin mi dua bersama berupa agiti anu pukul prii berupa agi ya Lenny.
0: Ya, mau kamu kerat biasa dan pukul moih pagi ogi topik mijang ngupi ya. Ada peningan sama-sama keraka dukuk ibu kusi buat pikir dang topik mijang ngupi titik. Yang duduk balingan ada gitu yang muka pagi ti. Aku juga selamat pagi duduk ingan. Dan duduk balingan ada jurah menjamu serera pagi ti. Selamat menjamu serera yo. Man busu-busu lah eh.
1: Okay, tengah-tengah belah kita ada masa Tina dan berpagi serapan berpagi ti. Selamat serapan berpagi. Menipun selamat ngatur tugas belah kita ada sekambuh na dan uti ngarep pengatur kerja belah kita pun dapat kita ngatur na dengan mujur. Ya, kita mempunyai ada masa Tina meihong belah kita ada komisi berandu penyambut gawai dan mendeg. Tengah-tengah belah kita pun ngambil peluang dan uti senceh nek bandarai kucing. Bibiri barang ada macam-macam penyedia daerah natur bela kita ya. Omnipan sentiasa kita gagit di jalan bahas dengan lagi sentiasa kita jaga penyelamat kita wang kita bibiri barang ya. Utamanya bagi bela kita dengan cung tempat shopping komplek
0: tempat ada begonya ayo mak kemud dengan ingatnya beg tongan dengan yo mak ingat nak ayah prete nak nipu aneh kogi nya ade ido pagu o di ragut back ingan lo nak ke depannya nak ke bahagian depan saatnya lebih awas.
1: Betul. Sentiasa kita jaga penyelamat dengan nama kita ngeban barang-barang ada berkah ya. Kita mampu ada masa itu lah macam-macam perkara ada boleh berlaku ya. Ada dapih saja ya. Baiknya tinggal-tinggal bila kita menang tempat di selamat pak kadang-kadang ada lagi berlaku perkara ada kait pagu ya.
0: Tak kira tempat no tempat terbuka ke tempat tertutup ke bogoknya ke yang penting ingat jaga keselamatan atau pingan.
1: Betul.
0: Ingat jaga ke ingat-ingat ke awas-awas geninga persekitaran dengan ya.
1: Okay, awak ni pun sama beri barang. Selama beri barang dengan harap lah kita semuanya ripu rami nyambut ping rami gawai de sawati ya. Okay, pukul jujur tematis sejak agak ada minat sana buka sadung sama-sama kita ngeping ya. Kita api silung lagu-lagu hibur kita hari ni.
0: Lagu jatuh bebo lagi do lagu gawai ya. Lagu joget rami gawai ya. Lagu de so sliders bersama do Aji sama-sama tak berhibur pagi ini.

Pukul 7 berpagi. Sebungas Mempunaga Sarawak Tegap Jaji Pingulu Tinaga Bersih Semeheng puan 2 juta ringgit cukon tinan perancang iratus masang solar de Mungan Ramin. Ibadah korban de Sarawak ngaca standard metinatep. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di tengah agah. Sarawak terus negap caci pengulu tenaga bersih masu pusat sektor tenaga boleh pibau lebih lagi tenaga solar. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi menang kapasiti peluah tenaga elektrik itiseh kira-kira 5,220 megawatt masu tenaga hidro sawa 2009. Sarawak kira peluah tenaga solar ini penerima gigawatt sewa 2,000 tarupuru dengan ditambah nek taru penerima gigawatt sewa 2,000 tarupuru rima. Namanang industri solar dapat nerik pilabur hijau ngada peluang kerja serta kimahir teknikal tempatan. Sarawak Energy sign janggi mirih tenaga solar kapasiti 700 megawatt piberet solar terapung de Kutong Umon Batang Air. Nak peranti masa muka majlis ngelancar kempen kesedaran Net Energy Metering NEM de Kuching. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi menang skim Net Energy Metering NET Tiguru Tinan sewa 2020 pengguna boleh masang sistem solar de Mungan Ramin. Tujuan masang sistem tinan mengurang bil elektrik dengan cara ngantar lebih tenaga masuk sistem solar negrid utama. Sarawak Energy sedia subsidi semeheng puan 2 juta ringgit sewati tinan masang sistem solar de Mungan bagi pelanggan domestik. Setakat itise, mahir ratus peminta menerima. Terus ratus peminta melulus 174 mepasang sepenuh di seluruh Sarawak. Nak perancang ingin ratus guna peminta segera selagi masih ada subsidi. Penyedia ibadah korban di Sarawak sewati jalan lancar ngajah perancangan. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi menang hasil kerjasama Majlis Islam Sarawak, Office Agama Islam Sarawak, Office Perkhidmatan Veterina Sarawak serta pihak berkuasa lokal. Atur metinatap tinan jamin ibadah korban tuna lancar disusun dengan ngajar standard metinatap. Perlu ngajar syarat mung permit milih sijil penyihat veterina SKV penibu tukang milih ada kelayakan serta tempat milih binatang bersih dengan selamat nejamin cukup binatang korban di Sarawak sewati. Rega jangka mahar ngaja ungkos pimaan binatang pengangkut operasi stok import dengan ahi peminta tina nyambut Adil Adha nak penanti wang siken RTM de Kuching. Sarawak Pesilung nulung ngelesai penyusah rakyat anyap maikat. Halti nginahi penyusah teknikal bilaku sibayu pimayan. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah menang de langkah perintah ngacak bengkati dapat hal jaji warga negara serta dapat minan kemudah asas. Nepedanti nek polis agah majlis nyerah MyCard de Kuching. 5 orang terima MyCard status K. Ini orang terima sijil kewarganegaraan
Ngajar rekod 400 PRI peminta ke warga negara Malaysia di Sarawak melulus masuk Sawak 2004.

naman agad ipo na binacha lagi. Sarawak tegap jaji pengulu tenaga bersih. Semang pendua juta ringgit cukon tinan perancangnya ratus masang solar de mungan remin. Ibadah korban de Sarawak ngajar standard metinetep. Agati agak berpagi de mesnusun beda Ratna Saimin masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minis nabdiye beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, lagu Verari Tiam, lagu Dawa I Mau Menghibur Oto di pagi Onu Dua itu ya. Ya, pagi ti ingat bersama dua DJ ni, Dua.
1: Dan aku Mildred Anin, kami dua bersama berpagi ti, ini pukul April berpagi. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti, baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik, dengan lagi bala kita pun boleh keping sencih minan Facebook de YFM Bedih RTM Kuching ya.
0: Yo mak kamut, aku nak demo magaku jaya. Dan pukul moy pagi titia lagi topik pagi yo, lagi topik mi janggupi. Arab nengan setiap bisa maduku indah pukul peri pagi ti, sama-sama tok krakar bikusi pendapat pasal topik pagi ti.
1: Betul. Bakamut ya, bila kita boleh sekunci buat fikir kita pasal topik kami dua berpagi ti. Yang menipan dah mati rimpas agah ti mati kami dua ra sinje sekunci topik kami dua dengan bala kita ada setiap sama pengisi segmen market krimhas ya. Okey, bagi bila kita ada penjaranya berpagi selamanya berpagi ngupi-ngupi tayar berpagi ti sebab kita ngatur tugas kita kena kita nunu abah kita pisilung penyalan kita kenjek tayar di pengejaran biar kita berus kejap sebab kita ngatur penyalan kita ya utama ada bagi bila kita ada komisi dia ngatur penyalan di Johor kepi saja destinasi dari tuju kita ngarap bila kita top destinasi abi kita anda selamat ya.
0: Jadi dua balingan di arah kerajaan itu dia masih dan pemenuhingan dari orang orang ya ada penyelan rakyat-rakyatnya pun orang orang di sajur laju semua ingan nunggu botol dengan ingat buka radio ngojit radio ya ngojit info ngojit radio ngojit lagu saat di botol dengan nunggu saya ingat sentiasa terhibur pagi itu ya.
1: Betul. Lama ni pun kita pisulah lagi lagu-lagu berhibur kita lain ni sebab kita kepingah ke dia pukul icu setengah berpagi itu
0: jat terhibur dah lagu The Sniper's lagu adat Bigawai.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan saja di satu seluruh pasar Sarawak tu sudah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06.8 MHz di Kuching.

pukul 7.30 pagi. Semangat semuti pun-pun abar. Sarawak makin kuat jadi pengubah tenaga belesi. Semong pun 2 juta ringgit abang ngin nganya pasang soral di Bori. Ibadah kerban di Sarawak nak standard debuh nota. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaud Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Sarawak makin kuat jadi pengubah tenaga belesi pakai pemasang sektor tenaga dapur obat pembawa amote tenaga solar. Menteri Utiliti Duah Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi sebut nang kapasiti karan negeri Mok Kungang 5,320 megawatt asir pemasang tenaga hidro Tan Soa 2000 semong. Yonang Sarawak niat kapasiti tenaga solar ni 5 gigawatt Sibayu Sowak 2030, Dua Bitamah Kang Taru, 5 gigawatt Sibayu Sowak 2035. Yonang pemasang industri solar, Kungang Norik Pelaburan Hijau, buka peluang kerja, dua nama kemahiran teknikal tempatan. Yonang Manang Sarawak Energy Tong Mok sign pokat janji milih tenaga solar, kapasiti 700 megawatt. Morot bayar pemasang solar, terapung di empangan batang air. Ya sebeniti tak kata joh kempen kesedaran pemetaran tenaga bersih NEM di Kuching. Dan sidang media seterusnya Menteri Utiliti Duah Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi sebut nang skim pemetaran tenaga bersih NEM debut tajuk Tan Soa 2020 ni yak dak pengguna dapat pasang sistem solar debungan premis masing-masing. Sistem ino abu pasang nganye ngurang bil karan pakai tot tenaga drobi key grid utama. Nganye agorak pisua ratus Sarawak Energy ngin subsidi bitokot 9.2 juta ringgit. Soa iti nganye pasang sistem solar diberi sang pelanggan domestik. Nogadi 100 pemitiak mauboh terima. 300 soe mauboh ngibonar. Sementara 174 sistem mau siap obo pasang di seluruh Sarawak. Yotong gorak geh ratus debogo rikas naik pemitiak sementara. Subsidi masih ogi. Penyediaan ibadah korban di Sarawak Soa iti ponu mujur. Gapit Menteri DOP Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi Sobenang inoh toban kerjasama Majlis Islam Sarawak, Opis Agama Islam Sarawak, Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak do pihak bikuasa tempatan. Bogok garis panduan mabon notab nganyaan notu ibadah korban teratur doh nunak standard dibotur. Antara syarat temestinya anuna yole, permit simoriah sapi, sijil kesihatan peterina, SKV, pelantikan penyembelih bertauliah, dua sedia kawasan simoriah sapi, dibresi dua selamat. Yotongin jamin stok binatang korban di Sarawak, soa iti tikawal. Pak Rogai, raan berubah tiga kos pengeman binatang, logistik, operasi, bekalan import dua pemitiak di pertama tipuh Aidil Adha. Ya sebenarnya takar obat telefon The RTM di Kuching. Sarawak yak turung nyerese harakyat dedoi kad pengenalan. Perkara iti berlaku setiga bogok hal teknikal Sibayuh obah beranak. Menteri Pembangunan Dayung Onakopot Duah Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdul Rasul Benang, lakah ino biguna ngan yang notu barang dimuno soon hae jadi warga negara duah dapot pakai pemuda dua buah sidia. Ya sebeniti dang sidang media selepas majlis sorah kad pengenalan di Kuching. Dang majlis ino
5 individu terima kad pengenalan status ke, 2 diadok terima sijil kewarganegaraan. Sang rekod peratus peri pemitiak kewarganegaraan Malaysia di Sarawak, Membagi Bonar Tan Sowak 2004. Kita buat dua abar. Ogi taruh 1,700 nuang permohi kes ganas dan rawang obah rekod di seluruh negara santipo berani nuang bulan nuang Sowak deropas. Inoh ngilibat 2,750 mangsa dayung, 2,000 semongju mangsa dari. Nunak Sok Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Syukri Sobot, bogok kes debo report, yohle, hal ganas dan rawang. Yonang Opis Menteri tajuh kudu-kudu inisiatif bau dan Sowak 2026, morot bayar program Prismanita. Yonang irusuk program ino, mangsa yak soan panduan doh pinurung saat tindakan seterusnya pemulihan diri. Datuk Seri Nancy sebuah diriti duduk pingarang abal di Kuching. Prismanita yoleh ni lakah pusat senti saat dayung mitiak pinurung bikait bogok masamhar morot bayar kes ganas dan rawang. Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak ngin pinurung psikososial duduk remaja doh umur lebih sayangnya nang bitia kira taruh 25 minggu di Saratok. Menteri Pembangunan Dayung Rawang dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri sebut nang oni dikasan biguna adin yohle mangsa dan keadaan selamat doh oboh turung. Lakas seterusnya kodak topar o mangsa doh onak kue ino ya oboh notap Nuna pikungang rawang jaga dua raneh Nuna perintah mahkamah. Sekira rawang rei kungang jaga atau duriak jaga, onak kepot ino dapat abu jaga dak rawang akad atau institusi kebajikan. Yosemaniti seropas odiki program nyiramat odu sino takkan negeri Sarawak di Kuching. Dia ino din andari tempatan berumur 22 Sowak obatan polis saat kerja nyasat kes ino, nuna seksyen taruh juknuam kanun keseksaan. Kes bilangan dan orang raya di bahagian miri makin bitamah. Hal ino setigal urah ratus, jadi nakit-nakit dreba dan orang. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin sebenang, ogi kodak ratus dejokeh nuna atur asal ogi polis atau anggota penguat kuasa. Geran ino pikiran nang takah penyerah ratus masih loma. Yona manang, giang motor dia makin bogok dan orang tipoh ono ayu nama risiko habilangal. Yo sebeliti duduk pinggirang abar. Seropas tajuh kempen keselamatan jalan raya beramah do ono gawya Dayak 2026 takah bahagian miri. Sementara ini, statistik habilangal dan orang raya di Miri bitamah dan tipuh berani nog berlampat Sowak iti. Nunak Sok Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ni 1,165 kes abu rekod dibanding ni 1,120 kes saat tipuh disama Sowak deropas. Sementara kes belanggar kobos bita masuk semong 4 kes kang semong pri kes. Kiamnya ada kobos bita masuk semong 5 kang 20 naan. 5 tepat de doras berlaku hai belanggar yoleh jatuh.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yo lagu desok semua Grinas, joget Grinas, okok Grinas ingat.
1: Yeah.
0: Ada dengan sama-sama Grinas di pagi onu 2 itu ya, 26 bulan 5 asawa 2026. Duam kuda nu lagi men?
1: Di hari mana usia lagi kita ada nyambut anu gawai de sewati ya, tentu ada macam-macam lagi penyedia de menatur bala kita, baiknya de kawasan kampung, kawasan perumahan, de kawasan bandar pun de masa itina pun akhir lagi pengatur program berenu dengan gawai ya.
0: Benar. Aku pernah buku barang ingat demo. Ido sabar-sabar ya. Ya nyambut onu gawai pakai sebayu tok nyambut onu gawai. Tak mesti di shopping dah ya, milih barang pengumuman ataupun milih saan penyedia-penyedia onu ayu.
1: Betul. Dia masih tina pan kuntu beke wang de sulung minggu tinya nuna pan puno lagi tempat-tempat beberi barang ya. Baik na de bandarai Kuching, baik na bagi belak tada kawasan Serian, kawasan Bau, kawasan Lundu, kawasan Ben Risen. Mengatur penyedia bagi kita ya, dera nyambut gawai de sewati kuntu bekpen supermarket semua penuh penuh. Sekambuh minggu ti nyandu na.
0: Benar. Ya mau kamu datang pukul mai pagi ti ya. Tapi pagi atau pagi ti? Sama-sama tak bikusi buat pikir itu ya. Waki Wakil nyambut gawia no uha doa adin. Ini perbezaan eh.
1: Ini bidan.
0: Sama-sama tak berkusi tak ya.
1: Ahi bidan ni. Ahi bidan.
0: Abu go beza min.
1: Betul.
0: Tiap tok pukul moih pagi tak ya. Kacau moih pukul moih pagi tak ya.
1: Okey, mari kita tebak report gaya andu taya masuk ofis meteorologi bagi da andu ti 26 anu berarima 2026.
0: Yo, angandu pagi ti Ngijaka doi hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintu, Lumiri, Duah, Limbang. Angunu singumi ngijaka ogi sobak dulu di kudu-kudu topat di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintu, Lumiri, Duah, Limbang. Laut Bigrumang 0.5 meter. Sobak yupsok barat daya pelaju semong nog 20 km sejam. Suhu sekitar 20 nog terpapat terjas Celsius. Unity report yang unu demi seimbang Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bikuak kasa sepukul ujuk pagi 26 bulan 5 sawak 2025. Harap nang report yang unu inoh tia biguna saat ingat pagi tu ya.
1: Betul, bagi berita dera ngatur penyalan kerja kita dan nanti mungkin ada bala kita ada ngambil peluang dan nanti dera bidawan padi, bidawan lada, mungkin bagi bila kita ada raknet mentari Kuching lagi natur dengan paguh perancang kerja kita ada nanti
0: Okey, okay, balik ingat darwa ya motak kita ya di ngutum sawit tu mil.
1: Ya.
0: Sebayu naik pengenai kerja di pokon mak komut ya. Mak komut ngupi-ngupi dia.
1: Serapan tayo berpagi ti supaya kita ngatur tugas kita.
0: Tenaga ingat dipakai dengan naik pengenai kerja ingat pagi
1: ti. Tenaga tadi kita nyalan tugas kita ada sekambun ada anuti nerang anuti ya. Supaya bila kita pun dapat ngatur tugas kita dengan lancar nak ipen kais berek.
0: Iyo, saya ingat sihat ceria di pagi.
1: Betul.
0: Yo, jangan itu yo.
1: Lagi apa ni pun kita pesilung lagi lagu-lagu penghibur kita supaya kita pesilung dengan topik ambil dua berpagi ti. Saya cek bida sambutan gawai de ngemina dengan de iti na. Aku rasa akhir bida na. Bila kita boleh sekunci dengan nami de berpagi ti de Facebook YFM Bidaya dengan bala kita pun boleh telefon akan berdua 2556
0: sama-sama tak berkusi kelakar topik pagi itu ya.
1: Betul.
0: Pakai sebaya tu kelakar topik pagi itu jat sama-sama tak berhibur dua lagu di sok Tonio Spoji lagu Seraru Gaon.

0: Yunati atau mau sama-sama beribu dua lagu so Tony Peace Band lagu Napa Napa.
1: Abang napa-napa kita berpagi ti ya baiknya bagi bila kita ada ngaban motor bagi kita napa-napa sentiasa kita gagit de jaran bahas sentiasa kita ngajak atau selamat de jaran bahas ya bagi kita selamat segitu selamat de tempat de tuju kita berpagi ti ya selamat tugas nak bagi bila kita ada tugas de masa itina ada tinggal-tinggal apa kita ada kumisi selamat kumisi
0: duduk balengan dek mun shopping dia selamat bershopping duduk balengan ya
1: betul selamat bershopping sama bibiri barang perhati-perhati lagi rega barang dah dengan pasar ya leh ni
0: benar sebagai pengguna harus ponai pilih barang de murah sip so di kedai de bokot.
1: Betul selalu na dayung ti wang na rabi biri barang ahi tempat rejuk na benda kai
0: benar
1: dia selalu sebe sebe regala
0: dia selalu dapat regala ponu ponu dia ponu ponu odi kedeti odi kedeti odi kedeti yeah. Yang ingat roga dia
1: banding ke roga
0: banding roga muka no muka pilih ino style dayung lah
1: setegas en bila dari ti agak nesua ya agak nesua beri barang dengan dayung kena dayung beri barang biar grup dayung saja beri barang
0: benar asal dari suak mesti rasa boring. Sebab tu
1: Sebab tu hai ngepan ya. Betul.